0: Sudah berapa kali melakukan sosialisasi?
1: Untuk sosialisasi kami dari unit Kamsel, Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kami bukan beberapa kali lagi, kami sering kali, malah tiap hari, kami turun di beberapa pangkalan ojek, pangkalan mobil rental, pangkalan mobil pickup, kami selalu menghimbau di situ. Mungkin begitu.
0: Baik sekali. Nah ini juga menjadi edukasi ya untuk masyarakat yang saat ini sedang menonton dan juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Saat ini saya sudah berbincang langsung dengan kedua anggota Satlantas Polres Kepulauan Yapen yang mana memberikan edukasi untuk Anda sehingga selalu mentaati aturan lalu lintas. Saya kembali ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, sejauh ini dari pihak Gakum nih melihat kondisi di Yapen, angka kecelakaan terhitung sudah berapa nih dari Januari hingga Juni nih?
2: Untuk yang jadi kan begini Pak, ada laka yang tidak menggunakan laporan polisi, ada juga yang tidak ibaratnya mereka cuma penyelesaian, mereka tidak mau membuat laporan polisi. Untuk LP-nya saja itu sudah, untuk laporan polisi, kalau menerbitkan laporan polisi itu berarti dia masuk di kategori luka berat sampai meninggal dunia. Itu LP-nya itu sudah ada di sekitar 30 LP, Pak. 30. Itu luka berat atau meninggal dunia. Sedangkan kalau untuk kecelakaannya sendiri itu semuanya ada di sekitar 70-an.
0: 70.
2: Iya, tapi itu tidak ada LP-nya, Pak. Jadi tidak ada LP itu berarti itu biasa luka-luka ringan saja, tapi tetap ada kecelakaan. Kerugian materialnya biasa itu di bawah-bawah 500 ribu atau 1 juta. Begitu.
0: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 kali, juga melalui chat WhatsApp kami di 0821 9091 6761. Saudara pendengar, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana cara Kamsel menyampaikan edukasi agar masyarakat memahami aturan lalu lintas bukan sebagai beban tetapi kebutuhan?
1: Jadi dari unit Kamsel sendiri, untuk sasaran utama, kami tetap melakukan edukasi atau memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memahami atau menghormati, menghargai sesama pengguna pejalan raya. Di sini juga kami sering menjambangi pemuda atau pelajar-pelajar yang khususnya kadang biasa habis pulang sekolah kami nyambangi, kami memberikan edukasi untuk apa keselamatan berkendaraan. Di sini juga kami mendukung dengan efisiensi ekonomi, kepatuhan terhadap batas muatan dan kelayakan. Mungkin di sini para pendengar sekalian, mungkin kita lihat berapa pangkalan, khususnya di pangkalan mobil pickup. Biasanya dorang pakai muatan itu yang melebihi kapasitas, namanya overload. Jadi kadang di sini kalau kami tegur mereka bingung juga. Kadang kami memberikan pemberitahuan, edukasi kepada mereka, tapi ya namanya setahu masyarakat Serui ya begitu sudah.
0: anggap biasa saja.
1: Jadi tiap hari kami begitu, kami kegiatannya begitu.
0: Mungkin. Baik sekali. Nah Pak Leovel, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi Satlantas Yapen dalam membangun kesadaran masyarakat ini?
1: Kami kembali lagi, kami tetap memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat. Karena kalau mau lihat sekarang kami tidak bisa tutup mata juga. Walaupun kami sering menghimbau di beberapa pangkalan, kami sampai datang ke sekolah-sekolah, tapi yang terjadi memang tingkat kecelakaan terlalu tinggi. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, 2 bulan ini sudah mencakup berapa Pak Kanit Kapum?
2: Untuk kepulauannya apa, untuk LP yang LP itu ya kan, kalau ada terbit LP itu kan berarti luka berat sampai luka meninggal dunia. Itu sudah terbit sekitar 30 LP. Siap.
0: Dalam 2 bulan ini ya.
2: Kalau dalam 2 bulan ini itu yang luka berat ada sekitar 4, meninggal ada sekitar 3. Itu yang meninggal 3.
0: 3 meninggal dunia. Baik sekali. Nah, Pak Leovel, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi dan mengapa budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku bukan hanya melalui pengawasan polisi ini?
1: Baik, terima kasih. Jadi budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku dan kesadaran diri agar kepatuhan tetap berjalan tanpa harus diawasi oleh petugas. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut pada polisi, karena kepatuhan yang didasari tanpa adanya

0: pengecualian aparat yang ada di jalan raya, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Bagaimana cara mengukur bahwa edukasi keselamatan yang diberikan kepada masyarakat mulai memberikan perubahan ini?
0: Di sini mungkin dari unit Kamsel khusus di Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kalau cara mengukur mungkin tidak bermuluk-muluk. Kita tahu kita punya pengendara di Kota Serui, khususnya pengendara roda 2 ini, kadang kalau jam 8, yeah, kita polisi jaga atau strong point pagi, mereka tertib sekali berlalu lintas. Tapi begitu kita pergi dari pos-pos Gatur, selesai.
2: Semua tidak pakai helm.
0: Tapi tetap kami terus memberikan edukasi itu. Jadi kami mungkin tolak ukurnya simpelnya di situ saja. Mungkin para pengendara ini mungkin untuk kelengkapan pribadinya khususnya helm, itu saja yang kami ukur. Tapi sementara ini mulai berjalan setengah lah.
1: Berarti jam 7 ke jam 8 itu sopannya minta ampun. Sopan.
0: Sangat sangat luar biasa dong sopan.
1: Terlepas dari jam 8 ini
0: selesai. Pokoknya tidak ada lagi polisi di jalan. Pokoknya intinya begitu, polisi lalu lintas jalan.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program satu RRI Serui di mana saja berada, kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Saudara, Polri yang presisi bukan hanya slogan, tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ke Pak Rudi lagi nih. Pak Rudi, masih ditemukan pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan sebelum seperti helm. Apa resiko terbesar dari kebiasaan tersebut ini?
2: Tentu kita tahu bahwa organ tubuh yang paling vital itu adalah kepala. Ketika ada benturan kepala sekecil apapun, itu akibatnya fatal. Dengan menggunakan helm sesuai standar nasional, itu bisa menekan angka kematian itu sebesar 40%. Jadi sangat penting sekali untuk kita menggunakan helm. Cuma memang saya lihat itu kesadaran di khususnya di Yapen itu masih sangat rendah untuk menggunakan helm. Banyak saja alasannya. Alasan yang pertama, cuma dekat, helm rambut basah kan tidak rasional sekali untuk
1: apalagi, alasan itu. Apalagi kalau di sini cuma sebentar ya, di situ saja.
2: Itu yang paling banyak di lapangan. Kita kenapa tidak pakai helm, cuma di depan situ saja. Tahu-tahu okay, sudah simpan motor pergi ambil helm. Rumah di mana kan dekat jalan kaki. Rumah di Mantembu. Selesai. Jalan kaki sudah.
1: Baik sekali. Nah, ya menggunakan helm ASN ini ya, Pak Rudi. Terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini banyak, selain menggunakan helm ASN, helm bangunan pun harus dipakai.
2: Iya, helm, kadang mereka juga kadang masih pakai helm bangunan, helm sepeda, itu juga masih kita temukan. Ditegur hari ini, besok tertib, lusa sudah selesai, kembali lagi ke
1: laptop. Hapus semuanya. Baik, Sally. Pak Rudi, bagaimana penanganan Satlantas terhadap pengendara yang belum memiliki kelengkapan administrasi seperti SIMIN?
2: Kalau kita temukan di jalan, Pak, pada umumnya itu kita langsung lakukan penindakan, Pak. Itu, tapi pada saat melakukan itu pasti kita melakukan sweeping. Kita melakukan penindakan, setelah itu kita arahkan untuk melakukan untuk ketika umurnya sudah cukup, kita arahkan untuk pembuatan SIM. Kenapa SIM itu perlu, Pak? Saya garis bawahi di sini. Tidak memiliki SIM itu adalah sebenarnya perbuatan melawan hukum di jalan. Kenapa? Karena berkendara di jalan raya itu membahayakan orang. Ketika kamu sudah punya SIM, itu berarti kan kamu sudah legal. Kita tahu kalau orang yang sudah punya SIM itu pasti ada ikut ujian mengetahui aturan lalu lintas yang benar, yang bagaimana. Cuma bukan sekedar gas, rem, belok kanan, belok kiri, bukan sampai di situ. Tapi kita harus tahu aturan lalu lintas itu, ini dilarang belok, ini dilarang berhenti, kode lampunya ini apa, itu kita harus tahu. Tapi kadang kalau kita di lapangan begitu tanya SIM-nya mana? Ini Bapak punya motor. Ya saya tanya SIM kamu mana? Ya Bapak punya motor. Tidak, ini kelengkapan pribadi kamu, SIM mana? Bapak yang punya motor, Om. Saya cuma bawa. Selesai, mau bicara apa lagi?
1: Jadi itu salah satu alasan terbaik ya.
2: Alasan terbaik sekali.
1: Baik sekali. Pak Rudi, dalam beberapa kasus kecelakaan melibatkan kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur nih, bagaimana Gakum menyikapi persoalan ini nih?
2: Itu yang sering dapat. Ketika kita dapat anak pengendara di bawah umur itu, kita langsung amankan kendaraannya, Pak. Setelah kendaraannya diamankan, kita panggil orang tuanya. Iya. Kita serahkan kendaraannya ke orang tuanya. Tapi sebelum kita serahkan, kita kasih edukasi. Dampaknya ini anak di bawah umur kalau terlibat kecelakaan, kira-kira bagaimana, ke keluarga itu bagaimana. Tahu tidak risikonya kayak apa. Anak ini kan pasti punya cita-cita.
1: Iya.
2: Kalau tidak tercapai cita-cita itu karena kecelakaan, kira-kira bagaimana. Itu. Kadang juga pimpinan kami, Ibu Kasat sendiri, kadang karena anak-anak dua umur sudah, Ibu bilang, sudah kalian menyanyi lagu Indonesia Raya, kasih hiburan-hiburan sedikit, tapi tetap edukasi utama itu panggil orang tuanya, kasih edukasi, karena yang betul-betul mengawasi anak itu adalah orang tua. Gitu, Pak. Jadi kita harus lebih tekankan kepada orang tuanya, Pak. Gitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, ini pertanyaan juga sangat penting ini. Bagaimana dengan Satlantas melihat kendaraan yang non bersubsidi mengendarai kendaraan di jalan raya ini, seperti sepeda cast yang saat-saat ini juga iya, dapat mengganggu sekali lalu lintas ini.
2: Jadi ketika kalau yang namanya yang pengendara cast itu kan tidak diperuntukkan untuk di jalan raya, Pak. Itu kan sebenarnya cuma di lokasi perumahan. Di gang-gang. Ketika kita dapat, itu sudah aturannya ada jelas, Pak. Ketika kita dapat, kita tahan, Pak. Kita tahan, panggil tetap orang tuanya lagi. Kita jelaskan lagi. Tapi di seru ini kadang saya juga lihat bukan orang tua lagi yang pakai, kadang orang bukan anaknya lagi yang pakai, kadang orang tuanya juga yang pakai.
1: Benar, benar.
2: Kadang kita langsung panggil, "Setahu Bu, saya besok masih jaga di sini, Bu. Saya tidak mau lihat Ibu lagi pakai kendaraan-kendaraan ini, tidak bisa di jalan raya, Bu. Ini harusnya di lorong perumahan." Oh iya, iya, ya sudah. Tapi besok memang tidak lewat lagi.
1: Bahkan kami yang mengendarai kendaraan di belakang pun harus dimarahi dengan yang
2: begini. Iya, karena mereka kan kendaraan pakai sepeda listrik itu merasa kayak mereka pakai motor di jalur tengah. Tidak merasa, wah ini bukan jalurnya, tetap di jalur tengah.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, apa kendala terbesar yang dihadapi petugas dalam menegakkan aturan lalu lintas di lapangan ini?
2: Itu kita tahu, Pak. Contoh di Seru itu masyarakat masih menganggap aturan lalu lintas itu seperti tidak penting, Pak. Contoh-contoh. Kapan hari itu Kanit Patwal sempat berdiri stop di lampu merah. Ini ada motor lewat tidak pakai helm, lambung, syung, terobos lampu merah. Ya sudah, dikejar. Jadi sebenarnya di sini rasa kurang apa ya, kurang dewasa untuk berlalu lintasnya itu masih kurang, Pak, saya lihat. Seandainya kalau kita tertib-tertib saja itu kan pasti kan tidak kayak begitu. Pasti dengan sendirinya otomatis itu kecelakaan lalu lintas itu juga pasti rendah, Pak.
1: Rendah.
2: Cuma karena kebanyakan anak-anak ini cuma tahu gas rem, sudah dikasih pakai motor, jalan. Nanti ada kecelakaan, bantulah laporan polisi untuk cover biaya pengobatan, baru kita kasih pemahaman. Ini kan kesalahan orang tua juga. Kurangnya pengawasan.
1: Kurangnya pengawasan. Gitu, Pak. Baik sekali. Nah, Pak Rudi, bagaimana Satlantas memastikan penegakan hukum tetap memberikan pemahaman, bukan hanya memberikan hukuman ini?
2: Jadi sama seperti tadi yang Pak Kanit Kamsel bicarakan, Pak, kita selalu mengutamakan edukasi. Edukasi dan memberikan kira-kira dampaknya ini kalau anak bapak atau ibu, contoh kalau yang anak di bawah umur ya, Pak. Kalau dia terjadi kecelakaan itu dampaknya seperti apa. Terus kira-kira nanti kalau dia punya cita-cita itu tersampai ke tidak kalau dia sampai cacat. Selalu kita kasih edukasi-edukasi begitu, Pak. Terus setelah itu kadang juga kami kasih pernyataan untuk konsekuensinya agar tidak mengulang kembali, Pak. Gitu.
1: Baik sekali. Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, keselamatan masyarakat di jalan raya adalah amanah. Mulai yang dijaga dengan disiplin, integritas, dan dedikasi. Saya ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana pendekatan Kamsel kepada orang tua agar lebih memahami tanggung jawab dalam mengawasi anak saat berkendara ini?
0: Baik, di sini mungkin sekalian di sini saya mau sampaikan kepada khusus keluarga, para keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang lagi mendengarkan ini apa?
1: Siaran Pro 1
0: ini. Untuk kami pun kegiatan pendekatan, kami selalu melakukan edukasi juga.
1: Edukasi
0: selalu menjambangi beberapa ada komunitas dan sebagainya yang khusus ini. Dengan di sekolah, kalau kadang pun kami melakukan edukasi atau himbauan di sekolah, kami dengan kegiatan itu kami langsung mengundang komite. Itu beberapa komite itu termasuk orang-orang tua. Di sini kami juga menyampaikan untuk masalah apa para pelajar yang apa untuk memahami apa penggunaan kendaraan ini. Jadi mungkin di sini pendekatan keamanan yang kami sampaikan di sini untuk orang-orang tua, sekaligus juga saya mau sampaikan di sini kebiasaan yang sayang anak, yang sampai mau ke sekolah juga untuk kasih kunci motor, mungkin dong pikir baik-baik dulu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin di situ. Karena kebanyakan yang kita jaga di jalan juga ini, selalu setiap pagi kita lihat itu anak-anak sekolah saja. Ya, dan yakin dan percaya itu bukan anak-anak yang sudah punya SIM, sudah pasti belum punya SIM semua.
1: Bahkan paling banyak di bawah umur ya.
0: Nah, jadi kalau kita pas jaga di jalan kami tangkap, kami tetap seperti yang tadi Pak Kanit Gakum bilang, kami panggil orang tuanya. Kadang kami memberikan edukasi, tapi ada juga orang tua yang memang apa lebih mementingkan kelancaran mungkin sekolah untuk anaknya. Jadi tetap mengizinkan. Kebanyakan ada orang tua yang begitu. Maksudnya kita tegur malah mereka sampaikan begitu. Nah, jadi kadang dong bilang ini bukan kampung motor, ini tompu motor. Jadi kadang tuh sampaikan begitu juga.
2: Ada lagi tambah, ada bantuan beli motor kan.
0: Ada juga bahasa begitu, tapi tetap kami memberikan edukasi yang baik.
1: Baik.
0: Bahwa untuk orang tua itu sangat berperan penting sekali untuk keselamatan depo anak. Maksudnya khusus untuk yang mengendarai kendaraan. Mungkin begitu saja.
1: Sayang anak tapi ingat bahwa keselamatan itu penting.
0: Ya, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Lovel, mengapa pelajar menjadi kelompok penting dalam program edukasi keselamatan lalu lintas ini?
0: Kebetulan di akhir-akhir selama saya, khusus saya pribadi bergabung di lalu lintas, 2 bulan terakhir ini kecelakaan yang terjadi khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Iya.
0: Itu memang berdampak sekali, itu kejadiannya kebanyakan dari para pelajar. Sedangkan para pelajar ini kita tahu mereka jadi tolak ukur juga untuk pembangunan masa depan untuk kedepannya. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Pendengar setia program Satu RRI Suri, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 32999, dan juga Anda dapat berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi terkait lalu lintas, dan saat ini saya sudah terhubung bersama penelpon pertama ya di pagi ini dari Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat pagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi presenter, selamat pagi kedua narasumber.
1: Baik.
3: Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni. Pak Otis langsung masuk dengan pertanyaan saja.
1: Silakan.
3: Edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh petugas lantas selama ini, tingkat kesadaran masyarakat sudah mencapai berapa persen dalam berlalu lintas? Itu pertama. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang akhir-akhir ini di bawah umur itu berapa persen? Nah, yang berikut, ada berapa jumlah kendaraan motor di Kabupaten Kepulauan Yapen dan mobil di Kabupaten Kepulauan Yapen? Karena jumlah kendaraan yang begitu banyak, maka tingkat kecelakaan pun juga tinggi. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
1: Baik sekali. Terima kasih juga untuk Pak Otis sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan ini langsung ditanggapi.
2: Baik.
1: Siapa dulu nih Pak Rudi ya?
2: Saya tanggapi yang tingkat berapa persen kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebenarnya yang menjawab ini itu sebenarnya bukan dari kami. Itu adalah nanti dari Pak Kanit Regiden. Cuma berhubung beliau lagi
1: sakit
2: berobat di Jayapura, jadi saya tidak bisa menjawab persis seperti itu. Cuma memang kalau di lapangan, kalau kita lihat itu sekarang itu paling banyak kendaraan luar dibanding kendaraan resmi yang terdaftar di Samsat. Itu cuman ya itu, kadang kalau kita tindak di sini, serunya kan kecil.
1: Iya.
2: Baku kenal lah ya. Paling kalau kita mau tindak sesuai aturan kan, kasihan. Tambah lagi lihat posisi ekonomi kayak begini. Itu. Terus kalau yang tadi pertanyaan yang kedua, tingkat kecelakaan itu, untuk anak di bawah umur itu kecelakaan itu rata-rata sekitar 50%. Tapi yang paling fatal itu semua dipengaruhi oleh minuman keras.
1: Minuman keras.
2: Jadi kecelakaan rata-rata itu disebabkan karena minuman keras.
1: Minuman keras.
2: Itu. Mungkin yang satunya dari Berpaleo yang jawab.
0: Ya, baik. Untuk survei apa?
1: Peringkat sosialisasi.
0: Sosialisasi apa tadi?
2: Sudah berapa persen?
0: Sudah berapa persen?
2: Tingkat kesadaran.
0: Kebetulan kami di sini untuk tingkat surveinya kami belum punya sama sekali datanya. Hanya yang tadi seperti yang awal pertama saya sampaikan, tingkat kesadaran masyarakat ini yang simpel sekali yang kami lihat itu masalah dorong nanti untuk apa kelengkapan pribadi dalam menggunakan kendaraan itu ya itu terutama helm. Nah, terus dalam patuhi rambu-rambu lalu lintas, dalam hal ini mungkin di lampu merah, mungkin orang tahu lampu-lampu merah. Tapi memang di akhir-akhir ini, kemarin kami sempat edukasi, tapi dengan jelang Piala Dunia ini, rata-rata yang terjadi kita punya itu buyar semua. Karena kebanyakan ada yang nonton yang terdiri seperti Pak Kanit Gakum bilang, dalam keadaan mabuk, kadang dorang lari,
1: mengonsumsi
0: alkohol. Jadi memang untuk apa kita orang punya untuk survei sendiri untuk memastikan tingkat berapa persen kepatuhan masyarakat ini kami belum punya sama sekali. Jadi kita hanya mungkin di Yapen ini hanya bisa lihat dari situ saja, contoh-contoh kecilnya di situ saja. Mungkin demikian.
1: Baik sekali. Barangkali itu sudah jelas sekali penjelasan dari kedua narasumber pagi ini terkait pertanyaan yang dilantunkan oleh Pak Otis tadi. Baik, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana strategi Kamsel menghadapi kebiasaan masyarakat yang masih menganggap pelanggaran kecil sebagai hal biasa ini?
0: Kembali lagi Pak Moderator, kami tetap memberikan himbauan, memberikan edukasi, menjelaskan bahwa apa semua yang dong lakukan ini memang pelanggaran. Tapi kadang setiap kegiatan yang kami buat, macam kita sweeping, kami kumpul, harusnya memang penindakan, tapi kami selalu sering bawa untuk memberikan edukasi. Jadi kembali lagi, kembali untuk masyarakat ini memang agak susah ya, maksudnya begitu.
1: Baik sekali. Nah, apa peran sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas?
0: Jadi dari Kamsel sendiri mungkin punya program, ada program Go to School.
1: Go to School.
0: Go to School. Di situ tiap tiap hari Senin kami menjamangi sekolah-sekolah, memberikan edukasi untuk tata tertib berlalu lintas. Terus memberikan pengenalan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana cara menanamkan pemahaman bahwa keselamatan di jalan berkaitan langsung dengan melindungi keluarga dan orang lain?
0: Ya, itu sudah. Tetap kami memberikan edukasi. Salah satu sarana yang kami buat ini sekarang ini mungkin ya, di RRI Pro 1 ini. Kami memberikan edukasi langsung begini. Karena mohon maaf, saya juga baru bergabung. Saya juga belum tahu berapa kali moderator dari lalu lintas datang bergabung. Tapi salah satunya ya ini sudah. Kami selalu mengimbau begitu.
1: Tahun lalu itu kita sering komunikasi dengan laporan lalu
2: laporan
1: lintas
2: pagi,
1: laporan pagi, ya. Namun akhir-akhir ini mungkin belum ada kerjasama ya. Baik sekali. Saya kembali ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, apa perubahan perilaku pengendara yang paling diharapkan Satlantas Yapen dalam menciptakan jalan yang lebih aman ini?
2: Tentu yang kita harapkan adalah kesadaran penuh dari pengguna jalan sendiri. Di sini coba kita harus bandingkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk diri orang lain juga, sesama pengguna jalan. Begitu. Jangan selalu berlang, ada polisi di depan baru saya mau tertib berlalu lintas. Jangan, karena kecelakaan juga di depan tidak melihat ada polisi atau tidak. Gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, ketika kita betul taat dengan aturan lalu lintas, itu kemungkinan besar kita juga terhindar dari kecelakaan. Kuncinya di situ, Pak.
1: Apalagi sekarang-sekarang ini kan banyak yang menganggap remeh ini.
2: Iya, itu.
1: Tidak sadar untuk keselamatan ya. Baik sekali. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi membantu kepolisian menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas nih, Pak?
2: Ketika ada seperti yang dicurigai, Pak, itu laporkan saja yang ke kepolisian. Apabila macam seperti kalau dilihat di situ ada anak-anak nongkrong suka angkat-angkatan, itu bentuk bantuan dari masyarakat itu cukup melaporkan ke kami. Kan bisa dikontak 110. Nah, itu petugas pasti di penjagaan bisa langsung berkoordinasi dengan petugas piket laka lantas untuk langsung mendatangi TKP. Setidaknya sampai di sana mereka bisa membubarkan anak-anak yang di situ. Itu bentuk bagian dari bantuan dari masyarakat untuk menertibkan berlalu lintas di jalan raya.
1: Jalan raya. Dan paling banyak itu di jalur 2 ini.
2: Iya, itu jalur 2 yang paling utama itu.
1: Nah, Pak Rudi, apa langkah yang dilakukan Satlantas untuk menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di masa mendatang ini?
2: masa mendatang sampai yang saat ini juga itu Pak, kita sudah ada namanya itu melakukan patroli. Jadi seperti mungkin para pendengar semua tahu, kalau setiap malam itu anggota lalu lintas sendiri itu di atas jam 9 sampai jam 1 malam itu melakukan patroli blue light.
1: Blue light.
2: Ya, itu patroli blue light itu mereka patroli di daerah-daerah rawan kecelakaan. Terus daerah-daerah anak-anak sering nongkrong itu. Dan memang sangat efektif karena di jam 9 sampai jam 1 malam itu angka kecelakaan setelah kita evaluasi itu sangat nihil. Sangat tidak. Tetapi setelah itu kejadiannya laka itu bisa muncul di jam 4, jam 5. Dan itu rata-rata semua di bawah pengaruh minuman keras. Dan ada juga yang sampai MD.
1: Meninggal dunia. Baik sekali. Nah, apa langkah yang dilakukan Satlantas menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga bagaimana Gakum melihat pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menekan kecelakaan ini, Pak?
2: Jadi kalau kita melihat itu Pak, kepolisian itu nggak bisa bekerja sendiri di jalan raya, Pak. Kita harus tahu bahwa masyarakatlah yang paling banyak menggunakan jalan raya itu. Di mana kalau kita lihat pergerakan masyarakat itu kan sangat pasti, apalagi di jam-jam tertentu, mulai masuk kantor, pulang kantor, jam anak sekolah, itu sangat banyak sekali, Pak. Angka kecelakaan itu bisa menurun. Intinya itu kuncinya kalau kita tertib berlalu lintas. Kuncinya di situ saja, Pak. Kalau tidak tertib berlalu lintas, apalagi di Seru ini rata-rata kecelakaan karena dipengaruhi minuman keras.
1: Baik. Nah, Pak Rudi, apa pesan khusus Gakum Satlantas Yapen bagi pengendara agar menjadi keselamatan bagi setiap pengendara untuk tetap diprioritaskan ini?
2: Mungkin untuk pendengar semua sekalian, perjalanan sampai di tujuan itu bukan utama untuk buru-buru, Pak. Lebih bagus lambat tapi sampai selamat dengan tujuan di rumah. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita itu orang rumah ada tunggu. Menunggu kita di rumah. Begitu. Jadi kita pulang itu kan pasti dengan ceria, tapi kalau kita buru-buru tuh untungnya juga apa sampai terlibat kecelakaan di jalan, kan tidak ada. Begitu.
1: Baik sekali. Mungkin saya lebih mendalami lagi tentang pesta sepak bola dunia ini, Pak. Barangkali ada edukasi sedikit untuk peserta konvoi ini. Seringkali itu mengugal-ugalan di jalan. Betul. Ini hingga menghalangi pemilik jalan raya yang di sebelah ini.
2: Iya, jadi memang saat ini tuh memang kalau kita mau tegakkan aturan pada saat konvoi itu sangat mustahil sekali karena
1: keajaiban.
2: Karena mereka punya bahasa 4 tahun satu kali, sekali-sekali kok kenapa
1: 4 tahun sekali
2: baru kenapa model kayak begini kalian, aduh banyak sekali bahasa. Jadi memang penekanan dari pimpinan, yang penting setiap pada kegiatan konvoi itu dari lalu lintas melakukan pengawalan. Terus mereka memasukkan surat, terus tetap kita kawal sampai selesai, finish di mana langsung kita lakukan pembubaran. Tentunya pembubaran itu secara tertib. Begitu.
0: Saja khusus untuk yang apa pengendara yang melakukan konvoi, sudah ada beberapa kejadian, ada di Wamena, ada di Sorong. Bagi teman-teman yang mungkin mau nanti melakukan konvoi untuk benderanya, bendera-bendera. Karena kemarin yang terjadi di Sorong, bendera saking panjangnya masuk dalam ranti langsung tercekik.
1: Bahkan anggota Polri ya.
2: Anggota Polri.
0: Maksudnya di sini sama sampaikan juga begitu. Jadi untuk kita sama-sama saling mengingatkan.
1: Mungkin begitu saja. Itu sebagai edukasi ya untuk peserta konvoi. Ingat bahwa bendera itu cukup. Jangan terlalu panjang lebar. Cukup disorong saja yang terlilit ya.
0: Memang lucu tapi memang sudah ada kejadiannya begitu memang ya. Mau bagaimana?
1: Itu jalannya ya. Baik sekali. Saya ke Pak Leovel nih, Pak Leovel. Kebiasaan apa yang paling sederhana tetapi memiliki dampak besar dalam menjaga keselamatan di jalan raya ini?
0: Kebiasaan saya ingatkan dan menghimbau kepada teman-teman yang lagi mendengarkan Pro 1 Eris Rui. Kebiasaan yang paling dampak itu untuk teman-teman pada saat mengendarai kendaraan, minimal dia harus tahu jaga jarak, menggunakan standar helm yang baik. Mungkin itu saja saya kira begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam menjadikan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari budaya sehari-hari?
0: Kalau untuk peran masyarakat sendiri, kebetulan memang kita tetap mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang jadi setiap kegiatan pun kami tetap libatkan masyarakat. Jadi memang harapan kami untuk dengan masyarakat, libatkan masyarakat untuk membantu menyebarluaskan edukasi yang kami sampaikan, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga Anda yang saat ini tonton YouTube channel RRI Serui, setiap pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan ikhlas adalah langkah nyata dalam menyelamatkan nyawa sesama. Pengabdian terbaik adalah ketika kehadiran Polri mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat. Tetap semangat mengabdi karena setiap kebaikan bukan hanya yang dilakukan untuk masyarakat, adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Saudara pendengar, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda di via telepon 0983-3293. Saya ke Pak Leovel lagi nih. Pak Leovel, apa inovasi atau kegiatan Kamsel yang terus dikembangkan untuk mendekatkan edukasi kepada masyarakat ini?
0: Baik, di akhir-akhir ini kami ada 4 program yang kami sudah jalankan. Pertama itu program Go to School yang tadi saya sampaikan. Polisi Sahabat Anak itu pocil yang biasa di PAUD kami laksanakan dengan Polantas Menyapa dan layanan terpadu berbasis komunitas, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana semangat tertib berlalu lintas dapat menjadi bagian dari gerakan membangun Papua ini?
0: Semangat tertib berlalu lintas mencerminkan kedisiplinan dan rasa saling menghargai yang menjadi fondasi penting membangun Papua, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Apa ajakan terakhir Satlantas Yapen kepada masyarakat agar bersama menciptakan jalan yang aman dan nyaman?
0: Ajakan kami, pertama mungkin Satlantas Yapen kepada masyarakat umumnya menekankan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan bukan sekedar formalitas. Satlantas Yapen mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya dan gaya hidup, bukan takut kepada petugas, demi menciptakan jalan yang berkeselamatan.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui, tak ada perjalanan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat. Karena itu jangan tertib karena takut ditilang. Tertib karena sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari gerakan membangun Yapen, sebab ketika kesadaran tubuh mampu memberikan yang terbaik, kecelakaan dapat dicegah dan lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. Saudara pendengar, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-3293 kali. Juga Anda yang ingin bertanya terkait aturan-aturan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh kedua narasumber pagi ini, Anda langsung saja melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Sebelumnya saya lantunkan dulu satu pantun. Pagi hari mentari bersinar, jalan raya mulai ramai, Lantas dan Polri terus sigap mengawal demi masyarakat aman dan damai. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di atas menara. Polri Presisi terus berbakti mengayomi masyarakat di seluruh Nusantara. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Dan kami masih terus ya nantikan atensi-atensi Anda. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, melihat sejauh ini aliran lalu lintas di Yapen ini, kira-kira sudah banyak yang mengalami potensi kecelakaan tinggi di terhitung 6 bulan ini nih?
2: Ya, ini kalau kita mau lihat justru tempat yang kita bilang tingkat keramaiannya itu, justru di situ kecelakaannya justru kecil. Kebanyakan kecelakaan itu justru biasa terjadi di tempat-tempat mulai titik kota itu agak keluar sedikit. Itu justru di situnya.
1: Apalagi dari arah timur.
2: Ini. Contoh kasus yang kemarin ini ada yang sampai 2 meninggal, ini sangat disayangkan, yang laka tunggal di Jalan Trans Ambedero itu, yang remblong itu.
1: Yang
2: itu,
1: pick up.
2: Ya betul, pick up. Jadi di situ remnya blong, 6 orang lompat, 2 meninggal, 1 luka berat. Yang satunya ini meninggal di rumah sakit, yang satunya ini meninggal di kampung. Pada saat turun kejadian, turun di kampung, turun ke puskesmas Kosiwo, dia tidak mau berobat. pulang ke kampung mau berobat kampung.
1: Oh, maunya tradisional. Tradisional.
2: Kasihan akhirnya meninggal di sana. Benturan di kepala mungkin dianggap seperti apa, darah gumpal ya. Nah, jadi mungkin mereka kasih keluar atau pendarahan mungkin.
1: Ini dari hal anggap remeh.
2: Iya, anggap remeh padahal fatal kasihan.
1: Fatal.
0: Biasanya dari laka itu khusus unit Gakum kalau namanya ada kecelakaan, namanya sampai di UGD, kalau sudah dari dokter bilang harus observasi 1x24 jam, harus observasi.
1: Observasi.
0: Karena itu pasti dokter dong tahu bilang ada benturan. Tapi kadang masyarakat disuruh ini, dorang lebih percaya dengan dia punya pengobatan tradisional. Ya. Akhirnya begitu, terjadinya begitu.
1: Dia bilang pulang baru minum ramuan.
0: Ya, mungkin begitu.
1: Baik, ya, terkadang menganggap remeh tapi tidak tahu efeknya seperti apa. Betul. Begitu.
0: Nah, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, melihat dari sudah di dalam kota ini angka kecelakaan, di daerah terluar dari pusat kota ini, kira-kira di daerah Angkasera atau Kosiwo memiliki angka kecelakaan yang tinggi juga ya?
2: Dua-duanya.
1: Dua-duanya ya.
2: Dan dua-duanya itu menonjol. Gitu.
1: Hingga
2: jadi kasus yang pertama itu kejadian di daerah Wanampompi. Itu sampai mengakibatkan pembakaran mobil.
1: Avanza ya.
2: Iya. Jedah lewat 2 hari yang di Kosiwo yang trans
1: Mambo
2: itu. Jadi beriringan jadi sama lo. Ini kok dari timur barat balas.
1: Tidak mau kalah barat.
2: Jadi memang kalau macam kecelakaan-kecelakaan yang kita lihat sering terjadi di dalam kota itu pada umumnya itu kecelakaan-kecelakaan ringan. Paling fatalnya itu biasa itu fatal. Tapi yang terakhir juga ada meninggal terbaru itu di jalan Tarau Jalan ya, Baru itu.
1: Jalan Baru.
2: Itu disayangkan juga karena pengendaranya mengkonsumsi minuman keras. Akhirnya waktu di UGD ada penanganan tapi mungkin sudah terlambat gitu.
1: Terlambat. Dan juga di Anotaurei ya.
2: Iya, di Anotaurei juga
1: Jalan
2: pernah.
1: Jalan Mama Toha.
2: Iya, yang kejadiannya malam itu
1: mengonsumsi alkohol.
2: Alkohol juga. Jadi memang rata-rata kecelakaan ini kalau saya bisa kategorikan berapa persen, 80% dipengaruhi oleh minuman keras.
1: Baik sekali.
2: Rata-rata karena kalau kecelakaan pasti pimpinan saya Ibu Kasat tanya. Pak Anit, itu nangka atau apa? Pasti jawabannya nangka, Ibu. Oh, ya sudah.
1: Wah, jadi itu kodenya ya. Ya
2: kode. Jadi nangka, Ibu tidak tanya mabok kata apa? Pak Anit itu nangka atau apa? Siap Ibu nangka. Oh, ya sudah.
1: Baik, sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga seluruh pemirsa YouTube channel RRI Serui yang memantau siaran Pro 1 Gerakan Membangun Papua pagi ini. Terasa kami sudah berada di penghujung ya. Pak Rudi dan Paul Leuvel. Mungkin dari Pak Rudi duluan ini yang memberikan closing statement dan juga Pak Leuvel ini.
2: Ya, intinya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen, khususnya saya dari Kanit Gakum Polres Kepulauan Yapen, sangat berterima kasih kepada RRI karena memberi ruang sosialisasi ini untuk kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat untuk tertibnya berlalu lintas di jalan raya. Karena demi tertibnya lalu lintas berjalan raya itu demi keuntungan kita pribadi, keluarga, dan orang lain juga. Kalau kita buru-buru juga untuk apa sampai di rumah, intinya kalau kita tertib semua baik. Keselamatan itu adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi walaupun dengan orang lain juga.
1: Yeah.
2: Itu aja.
1: Baik.
0: Kalau saya terima kasih untuk dari Pro 1 Serui. Di sini saya hanya mau proses statement. Ingat, perjalanan yang aman bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi sebagaimana kita bisa sampai dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Umum utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Jadi mari bersaudara semua, kita jaga keselamatan di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan karena takut pada polisi, tapi demi keselamatan sendiri dan orang lain. Bersama kita wujudkan Papua yang tertib dan khusus, teruntuk khusus di Serui. Mungkin begitu.
1: Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Bisa temukan pantun sedikit.
1: Silakan.
2: Mungkin
1: silakan.
2: Ada pantun sedikit seperti tadi kan. Bapak kasih pantun, saya juga harus balas. Wah, sedikit. Ya, intinya pantunnya ini untuk semua lah. 4x4 16, sempat tidak sempat tetaplah tertib berlalu lintas.
1: Cakap. Asik. Baik sekali. Pendengar setia program Satu RRI Serui, utamakan keselamatan Anda karena keluarga menanti Anda pulang di rumah. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, bukan pelanggar aturan di jalanan. Dan kecepatan bukan tujuan. Keselamatan adalah prioritas. Saudara pendengar, berkendara dengan bijak hari ini demi masa depan yang lebih baik di hari esok. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Serui. Dan banyak memberikan edukasi nih, barangkali pendengar setia dan juga pemirsa yang memantau siaran Gerakan Membangun Papua pagi ini sudah memahami sekali terkait dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh kedua narasumber pagi ini. Dan saudara pendengar, Skor Wil 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan RRI Merauke yang sudah memantau dan merilai langsung siaran Gerakan Membangun Papua di pagi ini. Dari Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Simon Kayai dan sampai jumpa.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
4: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang. Dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani kita di siang ini?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai kasus penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik dan momentumnya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Kasus tersebut kembali mengingatkan pentingnya upaya pencegahan kekerasan serta perlindungan hak perempuan di tengah masyarakat. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman agar perempuan dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman. Lalu bagaimana langkah penguatan perlindungan perempuan agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah mengenai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 sebagai upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kini diarahkan tidak hanya sebagai kegiatan pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan kenyamanan peserta didik. Konsep MPLS Ramah diharapkan mampu menghadirkan suasana pendidikan yang positif, bebas dari praktik perundungan, serta mendukung tumbuh kembang siswa baru. Lalu bagaimana penerapan MPLS Ramah di berbagai sekolah? Apa saja tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas perkembangan terbaru terkait pemulangan jemaah haji Indonesia yang kini memasuki tahap akhir. Proses kepulangan jemaah haji terus dilakukan secara bertahap dengan memastikan layanan berjalan optimal, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga pendampingan bagi para jemaah sebelum kembali ke tanah air. Pemerintah memastikan seluruh rangkaian pemulangan dapat berlangsung aman dan lancar. Bagaimana kesiapan pelayanan pada tahap akhir pemulangan jemaah haji tahun ini? Apa saja evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan layanan haji tahun kedepannya? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik dunia kesehatan yang tengah menghadapi tantangan mulai dari isu defisit BPJS kesehatan hingga rencana kenaikan iuran sebesar 10% hingga 20% bersama narasumber anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog yang kami hadirkan dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081 399 399 888.

0: Kami hadirkan video potensi daerah Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan menjadi destinasi wisata unggulan yang menawarkan pesona alam dan beragam wahana menarik bersama reporter Aura Aulia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, sebuah telaga yang dulunya merupakan pemandian warga setempat, kini berangsur-angsur berubah dan dijadikan sebuah objek wisata. Telaga Biru Cicerem ini menjadi salah satu objek wisata favorit di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan. Berikut adalah liputan potensi daerah dari objek wisata Telaga Biru Cicerem di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.
2: Berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Telaga Biru Cicerem menawarkan keindahan mata air alami dengan warna air kebiruan yang menjadi ciri khasnya. Keunikan tersebut membuat wisata ini diminati pengunjung dari berbagai daerah.
3: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan, kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini.
2: Selain menikmati keindahan telaga, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia, mulai dari ayunan yang sempat viral di media sosial, perahu wisata, dermaga swafoto, hingga gazebo untuk bersantai bersama keluarga.
3: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Barangkali di sini datang ke sini ingin terapi ikan. Ada beberapa kolam.
2: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak lepas dari peran masyarakat yang mengelolanya secara swadaya. Promosi digital yang mulai dilakukan sejak tahun 2014 juga turut memperkenalkan destinasi ini kepada masyarakat yang lebih luas.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan bersama video potensi daerah dari Telaga Biru Cicerem, salah satu objek wisata di Kabupaten Kuningan yang kini terus memiliki beragam fasilitas untuk wisatawan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan kualitas burung murai batu yang menjuarai event nasional bersama reporter Indra Ahmad.
4: Wah, ini kandangnya. Baik pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di penangkaran sekaligus lokasi perkembangbiakan atau peternakan murai batu Lampung yang dimiliki oleh Bapak Sultan Raja Sultan. Dan seperti yang pemirsa lihat, ini adalah kandang-kandang penangkaran ya dari murai batu yang ditangkar oleh Bapak Raja Sultan. Dan memang Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup terkenal dengan kualitas murai batunya karena sudah beberapa kali bisa menjuarai di event-event nasional. Dan burung yang memiliki ekor panjang ini memiliki nilai yang cukup tinggi di bangsa pasar kicau.
5: Hobi terkadang menjadikan seseorang dapat meraih sukses. Hal itulah yang dilakukan Reza Sultan, seorang penangkar burung murai di kota Bandar Lampung. Berawal dari kecintaannya dalam memelihara dan merawat berbagai jenis burung kicau, Reza telah sukses dalam menangkar sekaligus membudidayakan burung yang memiliki ekor panjang tersebut. Saat ini pria yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di salah satu pemerintah kabupaten di Lampung tersebut telah berhasil mengembangbiakan burung murai yang menjadi salah satu burung kicau bernilai ekonomis tinggi. Tidak kurang dari 14 kandang tangkar telah dimilikinya. Satu kandang tangkar berisi satu pasang murai.
4: Baik, pemirsa RRINET, saat ini telah hadir ya bersama saya owner atau pemilik daripada Sultan Brother Farm yang merupakan peternak atau penangkar murai batu di Bandar Lampung. Kita akan berbincang-bincang sinak dengan Bung Reza Sultan. Awal mula merintisnya ini udah ada berapa kandang saat ini, Bung Reza?
6: Ada sekitar 14 kandang, tapi mungkin yang produktif ada 8 kandang.
4: Kalau boleh tahu, satu kandang itu satu pasang ya?
6: Ya, satu kandang satu pasang.
4: Untuk pangsa pasar anak-anaknya ini gimana?
6: Ada yang kita di dalam Lampung, juga ada beberapa yang kita kirim keluar.
4: Udah keluar Lampung ya?
6: Keluar Lampung.
4: Sampai luar Lampung ya?
6: Iya, ke Bogor, ke Jawa, ke Padang, ke Palembang.
5: Kurang lebih 2 tahun menjalankan usaha, Reza mulai merasakan hasilnya. Saat ini, setiap ekor anakan murai dapat dijual dengan kisaran harga 2 hingga 3 juta rupiah, tergantung dengan kualitas induknya. Bahkan menurutnya, pangsa pasarnya saat ini telah merambah ke Pulau Jawa dan beberapa daerah di Sumatera. Reza mengaku, usaha yang dijalaninya pernah mengalami pasang surut. Namun berkat kegigihannya, dia telah berhasil menjadi salah satu peternak burung murai terkemuka di wilayah Provinsi Lampung.
4: Pemirsa RRINET, demikian tadi wawancara bincang-bincang singkat kita dengan Bung Reza Sultan, pemilik atau owner dari penangkaran murai Sultan Brother Farm ya, saat ini cukup berhasil dalam penangkaran murai di wilayah kota Bandar Lampung maupun di wilayah Provinsi Lampung. Demikian dari kediaman Sultan Brother, Indra Ahmad melaporkan, kembali ke studio.
0: Kansa Wonosalam, wisata edukasi yang ramai diburu saat libur sekolah, bersama reporter Anne Kusuma.
7: Pendengar dan pemirsa RRINET, saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Kandang Sapi Wonosalam atau Kansa Wonosalam, di mana pada momentum libur panjang sekolah di pertengahan tahun 2026 ini, wisata Kansa Wonosalam ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata bagi masyarakat. Untuk selengkapnya, berikut liputan RRI untuk Anda.
8: Udara sejuk pegunungan Wonosalam berpadu dengan hijaunya hamparan hutan menjadi sambutan pertama yang dirasakan oleh pengunjung saat memasuki kawasan Kandang Sapi Wonosalam atau Wisata Kansa. Pada libur panjang sekolah di pertengahan tahun 2026 ini, membawa suasana berbeda di destinasi wisata edukasi tersebut dengan ribuan wisatawan yang memadati kawasan setiap harinya untuk menikmati pengalaman belajar yang dikemas secara menyenangkan. Di balik ramainya aktivitas wisata tersebut, kawasan Wonosalam memang menyimpan potensi besar sebagai sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Jombang. Dari keterangan petugas pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan atau P4H Wonosalam, Kudori kepada RRI menggambarkan bahwa wilayah ini memang memiliki populasi sapi perah terbesar di Kabupaten Jombang sehingga sektor peternakan telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Pembinaan kepada para peternak maupun pengelola wisata terus dilakukan agar kesehatan ternak tetap terjaga, sekaligus juga mendukung berkembangnya wisata berbasis edukasi yang terus memperkenalkan dunia peternakan kepada masyarakat luas.
9: Adalah daerah kawasan peternakan sapi perah, khususnya di kelompok Perah Jaya, Dusun Segunung, Desa Jarangwulung. Di Jombang, hanya Kecamatan Wonosalam yang populasi sapi perahnya begitu padat. Maka dari itu kita bersama tim dari Dinas Peternakan dan instansi terkait selalu melakukan pembinaan di Kecamatan Wonosalam, khususnya di kelompok Perah Jaya ini.
8: Di samping itu, bagi pengelola Kansa Wonosalam, momentum libur panjang saat ini juga menjadi masa yang paling dinantikan. Zainuri, selaku pengelola tempat wisata Kansa Wonosalam, menyampaikan bahwa di momentum liburan ini, jumlah kunjungan mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan hari biasanya.
10: Kita dengan wisata yang lain, kita punya edukasi, Pak. Ada edukasi pengolahan susu, juga peternakan sapi perah yang ada di Kansa sendiri. Ya. Untuk liburan tahun ini, pengunjung naik tajam juga, Pak, dari hari biasa. Yang hari-hari biasa kita dapat kurang lebih 5 kali lipatnya. Sampai 10 kali lipatnya juga. Kalau hari biasa, kitaran 200.
11: Kalau liburan ini?
10: Liburan sampai 2000.
8: Kansa Wonosalam menjadi bukti bahwa potensi lokal dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7: Pergerakan pemirsa RRNet, demikian laporan dari kawasan Kansa Wonosalam, di mana dari hasil liputan tadi kita bisa melihat bahwa potensi lokal, khususnya yang dimiliki oleh Kecamatan Wonosalam, yakni peternakan sapi perah lokal, ini bisa menjadi dan terus dikembangkan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat setempat dan juga menjadi salah satu ikon di wilayah Kabupaten Jombang. Demikian, dari Jombang, Anda semua melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
13: Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,06% atau 11 poin ke posisi Rp17.963 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan kekhawatiran akan naiknya suku bunga The Fed membawa indeks dolar Amerika Serikat naik mencapai level tertinggi baru 13 bulan terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
14: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
15: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
12: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
14: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
12: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Tur VW klasik menjadi strategi promosi wisata dan UMKM di sekitar area Borobudur, serta menikmati suasana pedesaan di kaki Bukit Menoreh. Bersama reporter Yanuar Adi.
16: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan kita akan menikmati seperti apa keseruan berkeliling Kabupaten Magelang ini dengan menaiki kendaraan mobil VW.
17: Bagi Anda yang tengah mengunjungi kawasan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sangat disayangkan jika tidak mencoba VW Tour untuk berkeliling di area sekitar Candi Borobudur. Dengan menaiki mobil VW klasik atau yang dikenal dengan nama VW Camat, mereka diajak ke berbagai spot menarik melintasi area pedesaan, persawahan, hingga mengunjungi sentra kerajinan dan pelaku usaha lokal. Salah seorang anggota VW Tour Borobudur, Rama Irvano, mengatakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak 2016 dan menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Borobudur. Selain mengunjungi sentra UMKM, wisatawan juga diajak menikmati panorama alam di sejumlah titik favorit, termasuk kawasan perbukitan Menoreh yang menjadi salah satu ikon wisata Borobudur. Rama menjelaskan, VW Tour Borobudur menawarkan beberapa pilihan paket perjalanan. Untuk paket perjalanan short trip berdurasi sekitar 2 jam, wisatawan dikenakan tarif Rp450.000 per kendaraan. Sementara paket medium trip berdurasi sekitar 3 jam dibanderol Rp600.000.
18: Menggunakan mobil VW Safari klasik, nah terkenalnya itu VW Camat. Dijuluki VW Camat itu bernuansa keliling pedesaan, terus persawahan ketan sentra UMKM lokal. Seperti ada kerajinan dan membatik, terus nanti juga ada praktek bikin gerabah dari kerajinan tanah liat, ada pembuatan budaya Jawa, pembuatan kerajinan seperti itu. Dan nanti juga kita akan bekerja di spot foto di kaki perbukitan Menoreh.
17: Sementara itu, seorang wisatawan asal Purwokerto, Evi Yanti, mengaku terkesan dengan pengalaman berkeliling kawasan Borobudur menggunakan VW Camar. Menurutnya, konsep wisata yang ditawarkan memberikan pengalaman berbeda karena menggabungkan wisata alam dan edukasi UMKM. Dirinya menilai layanan yang diberikan pengelola cukup nyaman untuk berbagai kalangan, termasuk keluarga dan wisatawan lanjut usia, karena tidak membutuhkan aktivitas fisik yang berat.
11: Yogyakarta, Magelang, ada Gutuk, ada yang tradisional yang cukup.
17: Melalui konsep wisata ini, VW Tur Borobudur diharapkan dapat terus menjadi salah satu sarana promosi destinasi wisata, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal khususnya di kawasan Borobudur dan sekitarnya.
16: Baik pendengar dan pemirsa RRI, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait pengunjung di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Dan luar ada laporan, 3 RRI terus berbicara untuk
0: demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 25 Juni dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, silakan dengan update-nya.
19: Ya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif, di mana menurut juru bicara KPK, Hilman Latif didalami terkait dengan proses pembagian kuota haji tambahan saat dirinya menjabat sebagai Dirjen PHU Kementerian Agama. Dan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK yang berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Dan Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait dengan proses pengambilan kebijakan pembagian kuota haji tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prastio. Ya baik Hana, dan usai menjalani pemeriksaan selama lebih sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait materi yang didalaminya. Dan untuk diketahui memang pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Hilman dalam satu bulan terakhir, di mana sebelumnya ia juga telah dimintai keterangan terkait dengan pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2023 dan 2024. Dan untuk perkara ini sendiri, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koma serta staf khususnya yaitu Iswah Abdul Aziz atau Gus Alek serta 2 pihak swasta yaitu Direktur Operasional PT Maktur yaitu Ismail Adam serta Komisaris PT Raudoh Eksati Utama yaitu Asrul Aziz Taba. Dan kasus ini sendiri merugikan keuangan negara diduga mencapai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Lihat, ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya. Apakah

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
7: Oke. Oke.
8: Oke.
9: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado.

Ya baik, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Warta Berita Lintas Sore edisi Kamis 25 Juni 2026. Di antaranya, komoditi bawang merah dan putih aman di Pasar Serui. Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Rehobot Kandoy Warira menyampaikan penjelasan terkait pembangunan gedung gereja yang akan diresmikan. Pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya.

0: Ya, pendengar kita ke berita pertama. Komoditi bawang merah dan putih di Pasar Aroro Iroro Serui aman. Laporan Cindy Faidiban.
1: Masih dalam keadaan stabil.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan ketersediaan komoditi bawang merah dan bawang putih di Pasar Aroro Iroro Serui masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Masih, mengatakan hingga saat ini stok bawang merah dan bawang putih yang dipasarkan oleh para pedagang masih terpantau cukup tersedia.
1: Cukup tersedia dan juga harganya masih dalam keadaan stabil dan normal, tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Jadi untuk harga bawang dan juga ketersediaannya masih terjangkau untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan dan cukup tersedia.
2: Yang menjelaskan pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan maupun harga komoditi tersebut di tingkat pedagang. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan tetap terjaga.
1: Ya, karena baru juga kemarin, baru 3 hari lalu kapal ada bawa barang, bawang masuk di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Dengan kondisi stok yang masih aman, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar berita selanjutnya, Kasat Lantas Yapen tanggapi keluhan masyarakat terkait konvoi Piala Dunia 2026. Laporan Cindy Faidiban.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kepulauan Yapen menanggapi keluhan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui program Alo RRI terkait pelaksanaan konvoi perayaan ajang Piala Dunia 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu pendengar, Bapak Kansai, warga Kampung Turu, meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan selama pelaksanaan konvoi. Ia berharap masyarakat yang merayakan pesta sepak bola dunia dapat tetap mengutamakan keselamatan di jalan raya.
3: Terus meramaikan, tapi ada batas-batas. Sehingga kita harus menjaga diri kita dengan baik. Kalau sampai terjadi ada bahaya, apa siapa yang tanggung jawab? Nah, itu kan terjadi kemarin, yang dia kan berhasil menang. Terus ada korban, gara-gara bendera diikat di rata masuk dalam trali dan selesai.
2: Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna memastikan konvoi berlangsung aman, tertib, dan lancar.
4: Pengamanan konvoi supporter atau fans sepak bola yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu kami melakukan penerapan rute yang sudah ditentukan atau rekayasa lalu lintas dan pengawalan di titik-titik rawan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemacetan dan gesekan antar pendukung dan menegakkan aturan keselamatan berkendara. Kami juga bekerja sama dengan.
2: Lebih lanjut, Kasat Lantas menegaskan bahwa personel di lapangan akan terus melakukan pengawalan dan pengaturan selama konvoi berlangsung guna menghindari potensi bentrokan maupun gangguan keamanan lainnya. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. PLN Serui pastikan kuota diskon tiket 30% masih aman. Laporan Cindy Faidiban.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia PLNI Cabang Serui memastikan program diskon tiket kapal sebesar 30% masih berlaku dan kuotanya tersedia bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kapal PLNI. Pelaksana tugas PLT Kepala PT PLNI Cabang Serui Diknawan Yuwono mengatakan program diskon 30% tersebut merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional hingga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak perlu khawatir terkait ketersediaan kuota.
2: Ini kan berlaku untuk nasional, seluruh cabang PLNI, seluruh loket PLNI, baik itu online maupun di loket. Jadi ya, selagi masyarakat Serui ada niatan untuk berpergian, segera bisa lakukan booking.
1: Ia menjelaskan bahwa kuota diskon tidak diberlakukan secara terbatas untuk wilayah tertentu sehingga calon penumpang di Serui tetap memiliki kesempatan memperoleh potongan harga tiket sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Nanti selama belum ada pemberitahuan dari kami bahwa tiket sudah habis, berarti itu masih bisa dibuka.
1: Dengan adanya program diskon 30% ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses transportasi laut yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan mobilitas antara daerah melalui layanan kapal PLNI. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita terakhir. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Rehoboth Kando Warira menyampaikan penjelasan terkait pembangunan gedung gereja yang akan diresmikan. Laporan Hengki Wapai.
1: Laku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Rehoboth Kando untuk memberikan terangan atau penjelasan menyangkut dengan pembangunan gedung gereja baru.
2: Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Rehoboth Kando Warira Kabupaten Kepulauan Yapen Ruben Wayoi ingin menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan gereja dengan panjang 24 meter dan lebar 9 meter serta tinggi pembangunan 8 meter dan mengarah 10 meter. Sedangkan daya tampung jemaat kurang lebih 200 jiwa dengan pembangunan dimulai dari tahun 2003 yang dimulai dengan peletakan batu pertama 10 Juli sampai di tahun 2026 tahapan peresmian. Tandas Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Rehoboth Kando Warira Ruben Wayoi ketika ditemui RRI di kediamannya mengatakan,
1: laku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Rehoboth Kando untuk memberikan terangan atau penjelasan menyangkut dengan pembangunan gedung gereja baru berdasarkan ukuran yaitu panjang bangunan 24 meter dan lebar 9 meter, tinggi bangunan 8 meter dan menara bangunan 10 meter. Sedangkan daya tampung jemaat untuk pembangunan gedung gereja baru kurang lebih 200. Sedangkan pembangunan gedung gereja baru ini bangun sejak tahun 2003 melalui peletakan batu pertama yaitu tepat pada tanggal 10 Juli 2003 dan proses pembangunan itu mulai berlangsung dari tahun 2003 hingga sampai pada sekarang tahun 2026 termasuk dalam tahap peresmian. Dari seluruh kegiatan pekerjaan itu sejak tahun 2003 itu terjadi pergantian panitia pembangunan sebanyak 4 kali dan melalui pemilihan majelis saya diangkat lagi kembali untuk menggantikan panitia yang lama sejak tahun 2022 dan dari tahun 2022 itu saya mulai mengatur kelanjutan kegiatan dari pembangunan gedung gereja baru kurang lebih 5 tahun hingga tahun 2026 dan selesai 100% dan kita telah selesaikan itu dan masuk dalam tahapan peresmian yang telah direncanakan melalui rapat majelis dan ditetapkan bersama pelaksanaannya tanggal 26 Juni 2026 yang mana telah kita persiapkan pelaksanaan kegiatan peresmiannya. Untuk itu menyangkut dengan seluruh persiapan, baik menyangkut konsumsi, bahkan persiapan lainnya dibentuk panitia peresmian yang diakomodir oleh panitia peresmian dari seluruh kegiatan itu dibagi seksi-seksi untuk dapat melengkapi seluruh persiapan pelaksanaan peresmian dan pentabisan gedung gereja baru yang terdiri dari yaitu seksi perlengkapan, konsumsi, acara, dan dekorasi. Dan semua seksi ini telah bekerja sampai pada hari ini tanggal 24 Juni 2006. Semua bagian ini sudah lengkap, tinggal kita datang pada saat pelaksanaannya nanti pada tanggal 26 Juni 2006.
2: Di akhir penjelasan, Ketua Panitia Ruben Wayoi mengatakan, pembangunan gedung gereja baru Rehoboth Kando Warira ini diawali dengan ibadah singkat di gedung gereja lama dan menuju halaman gedung gereja baru dan penyerahan kunci dari Kepala Tukang kepada Ketua Majelis Jemaat Rehoboth Kando Warira kepada Ketua Klasis kepada pimpinan Sinode yang akan membuka mentabiskan gedung gereja baru dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan peresmian akan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi. Hengki Wapai melaporkan.

Ya, baik pendengar, berita dari Hengki Wapai tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Lintas Rui Sore, edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Iya, baik pendengar setia program 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Istri di frekuensi 96,4 MHz dan juga diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Istri. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Ya, kami doakan semua yang Anda kerjakan di sore hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026, boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, pendengar tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setiap program 1 RRI Isri di mana saja Anda berada, pukul 15:33 waktu Indonesia Timur. Pro 1 Serui kembali hadir dengan program acara Pro Dangdut Serui. Edisi Kamis 25 Juni 2026. Jalan cinta. Ya, pendengar, hingga pukul 16:58 nanti kami akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian musik-musik dangdut tentunya. Kami harapkan dapat menjadi penghibur dan juga teman aktivitas sore hari Anda yang cerah dan ya, cerah ceria ini ya, walaupun cuacanya panas, tetapi tentu saja cuaca ini sangat mendukung untuk segala aktivitas yang kita kerjakan ya. Ya, pendengar, di acara Pro Dangdut Serui ini, Anda juga dapat berpartisipasi di line WhatsApp kami ya. Anda yang mau request-request lagu dangdut kesukaan Anda boleh saja. Langsung saja ya di line WhatsApp kami 082190916761.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Lansir dari laman resmi rri.co.id, PBB mulai evakuasi 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Pendengar, Organisasi Maritim Internasional PBB, IMO, mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman dilansir dari Al Jazeera pada hari Kamis 25 Juni 2026. Ya, pendengar, sebelumnya Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Domingos mengatakan, operasi evakuasi dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Ya, pendengar, sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayaran Kepler menunjukkan sedikitnya 36 kapal komersial melintasi selat tersebut pada hari Senin 22 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi sejak perang dimulai. Kementerian Pertahanan Oman menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali. Rencana tersebut sebenarnya telah dibahas selama berbulan-bulan, namun tingginya risiko tabrakan kapal di perairan yang padat membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara berhati-hati. Di tengah upaya normalisasi lalu lintas pelayaran, Denmark mengumumkan akan bergabung dalam misi maritim internasional yang diprakarsai Prancis dan Inggris. Misi tersebut bertujuan membantu membuka kembali jalur pelayaran penting yang menjadi penghubung utama perdagangan energi global. Pendengar, perkembangan positif juga terlihat dalam perbincangan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Oman dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kedua pihak sedang membahas mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai kapan jalur pelayaran tersebut akan sepenuhnya kembali beroperasi. Sementara itu, ratusan kapal menjadi terjebak di kedua sisi selat. Di sisi lain, negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang. Namun, Iran dan Amerika Serikat telah sepakat membangun jalur komunikasi guna menjaga selat tersebut tetap terbuka. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang PBB yang mulai evakuasi 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Anda dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, baik pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami akan terus menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda yang mungkin ya ingin merequest lagu-lagu dangdut kesukaan Anda untuk menemani aktivitas sore hari Anda, boleh saja. Anda dapat merequestnya melalui line WhatsApp kami 0821-9091-6761.

Ya, pendengar masih di acara Pro Dangdut Serui pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar ada atensi masuk ya. Dari Bunda Ima. Ya, Bunda Ima di Maumere. Bunda Ima mau salam-salam ya buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Katanya selamat sore dan selamat beraktivitas. Juga spesial buat Bung Nasrun ya dan keluarga yang berada di Sorong sana. Oke, Bunda Ima mau request lagu Seribu Benang Cinta dari Maggie Z. Ya, kami hadirkan spesial ya. Seribu Benang Cinta dari Maggie Z maksud kami ya. Spesial buat Bunda Ima dan keluarga di Maumere sana. Juga buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada.

Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program Masatu RRI Serui di 96,4 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Soal penolakan MBG, Presiden, tak ada yang lebih genting dari perut lapar. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Menurutnya, tidak ada persoalan yang lebih penting dibandingkan memastikan masyarakat terbebas dari kelaparan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menanggapi masih adanya pihak yang mengkritik program MBG. Karena itu, Presiden mengajak bahwa yang menolak program tersebut melihat langsung manfaatnya bagi masyarakat. Presiden mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan persoalan paling mendasar. Karena itu, pemerintah memandang program MBG sebagai salah satu langkah penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Presiden juga mengingatkan ancaman kelaparan masih menjadi persoalan dunia. Berbagai lembaga internasional telah memberikan peringatan mengenai meningkatnya jumlah produk yang mengalami kelaparan. Penduduk maksud kami yang mengalami kelaparan. Pendengar, menurutnya, data yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus memperkuat program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi. Presiden turut menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Presiden yang menanggapi soal penolakan MBG ya, akhir-akhir ini yang terjadi. Dan beliau mengatakan bahwa tak ada yang lebih genting dari perut lapar. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Anda juga dapat mengakses info-info yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 16.23 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pro Dangdut Serui, edisi Kamis 25 Juni 2026. Masih akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat Anda ya yang juga ingin merequest ya lagu dangdut kesukaan Anda untuk menemani aktivitas sore hari Anda, boleh saja. Anda dapat menyampaikan requestan Anda melalui line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di

Ya, pendengar maksud kami, di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus
6: kita harus bersatu.

0: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak

0: 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Mm-hmm. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Mm-hmm. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Oh. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Berapa tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada 7 ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada
4: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapatnya dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Ya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Ya bosan.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Dharma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang suara pada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pontoru informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya jadi bibit padi.
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya?
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
0: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
5: iya,
6: petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah
6: ya, betul,
5: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat olah tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Beranda Asta Cita.
0: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan Depro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak Abdi. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman HP itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita

0: kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
0: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
3: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan ya, kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam yang menjalankan sholat maghrib. Pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi inspirasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah sukses Mamih Bakul dari garasi rumah hingga menembus perkantoran. Pendengar, memulai bisnis dari rumah bukan halangan untuk meraih sukses besar. Hal ini dibuktikan oleh Faradiba Rosalita, pemilik usaha kuliner Mamih Bakul by Tumbas Kopi. Hadir dalam program Obrolan UMKM edisi Minggu 21 Juni 2026, Farah membagikan kisah inspiratifnya dalam membangun bisnis yang kini sukses merambah kawasan perkantoran elit di Surabaya. Didampingi oleh sang suami, Arif Ahmad, Farah menceritakan bahwa perjalanan bisnisnya dimulai pada tahun 2023. Alasan utamanya saat itu cukup sederhana, yaitu ingin menambah pemasukan keluarga. Ia pun memilih membuka kedai kopi kecil-kecilan di kediaman pribadinya. Ya, pendengar, melihat antusiasme pelanggan yang terus meningkat, Farah memutar otak untuk mengembangkan usahanya. Pada tahun 2024, ia memutuskan untuk menambah variasi menu dengan menghadirkan produk dimsum. Keputusan menambah menu dimsum ternyata menjadi titik balik yang luar biasa. Lambat laun, kelezatan dimsum buatan Farah mulai dikenal luas, baik oleh pelanggan offline dari kalangan perkantoran maupun pembeli online. Pendengar, permintaan yang melonjak tinggi meyakinkan Farah untuk mengambil langkah besar dengan membuka cabang di Intiland Tower, Surabaya. Sejak saat itu, perkembangan usahanya berjalan sangat pesat. Untuk memanjakan pelanggannya, Mamih Bakul menawarkan berbagai pilihan paket dimsum dengan harga yang kompetitif. Paket isi 8 harganya Rp30.000, paket isi 16 harganya Rp62.000, dan paket isi 20 dibanderol dengan harga Rp75.000. Seluruh produk dimsum ini sudah tersedia di berbagai layanan pesan antar online. Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan setianya, Farah menyediakan fasilitas gratis ongkos kirim atau free ongkir dengan minimal pembelian Rp300.000. Ya, pendengar, keberhasilan bisnis ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi ketahanan ekonomi keluarga Farah dan Arif. Sebagai suami yang mendampingi sejak awal, Arif Ahmad mengakui bisnis ini sangat membantu dapur keluarga tetap mengebul, terutama dalam membesarkan buah hati mereka. Ya, pendengar, tidak berhenti pada menu kopi dan dimsum, Mamih Bakul kini terus berinovasi mengikuti tren gaya hidup sehat masyarakat urban. Saat ini, mereka juga menyediakan berbagai varian menu sehat yang segar dan lezat, di antaranya salad wrap dan salad sayur, chicken steak, omelet, sandwich, dan aneka dessert. Ya, pendengar, kisah Faradiba dan Arif menjadi bukti nyata bahwa kejelian melihat peluang, menjaga kualitas rasa, dan keberanian untuk berekspansi adalah kunci utama untuk UMKM daerah agar naik kelas. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang kisah sukses Mamih Bakul dari garasi rumah yang dapat menembus perkantoran. Pendengar, semoga kisah inspirasi ya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah semangat dan juga menjadi inspirasi bagi Anda. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk memulai usaha atau memulai bisnis Anda, mudah-mudahan ya kisah yang kami hadirkan boleh menjadi inspirasi bagi Anda. Ya, pendengar, Anda juga dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami, rri.co.id.
Pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Anda yang mungkin ya sudah akan melepas lelah dengan beristirahat di malam hari ini, menghabiskan waktu malam Anda bersama keluarga tercinta di rumah. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta Anda. Dan juga buat Anda yang baru saja ya memulai aktivitas malam Anda, mungkin para pegawai atau pekerja shift malam nih, operasional yang tetap bekerja di malam hari atau baru memulai pekerjaannya di malam hari, kami ucapkan tetap semangat dan laksanakan tugas tanggung jawab Anda dengan penuh sukacita. Ya, juga buat Anda pedagang-pedagang makanan atau penjual-penjual ya, penjual pinang atau abang-abang bakso nih, atau pedagang kaki lima lainnya yang baru saja menggelar dagangan Anda di malam hari ini, kami doakan semuanya boleh laris manis ya, dan rezeki tentu saja mengalir deras ke dalam keluarga Anda. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan se-Korwil 1, Korwil Nusantara 1, Papua.

Pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Ya, baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oto dan Gesler Serui, ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Oto dan Gesler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA SMK paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa pendidikan diploma D1, D2, D3 atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. Pendaftaran gelombang 1 telah dibuka mulai tanggal 4 Mei 2026 hingga 30 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di ruang Sekretariat Panmaru, Kampus TIE Oto dan Gesler, Jalan Hasanuddin, Serui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800-0202-0000-35 STIE OG Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Waktu seleksi mulai tanggal 6 hingga 7 Juli 2026. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran. Membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3 sarjana muda dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Biaya pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2.000.000 dibayarkan secara cicil atau 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT atau uang kuliah tunggal Pemda. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mendatangi Kampus 1 STIE Oto dan Gesler di Jalan Hasanuddin Serui Kota, kontak person 0812-2784-6061 atas nama Alma. Dan Kampus 2 STIE Oto dan Gesler di Jalan Lingkar Timur Kampung Usaiwa, Distrik Urai Fasei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Kontak person 0812-5342-2286 atas nama Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, itulah satu informasi berupa pengumuman yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua dan akan kami sambungkan dengan Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa atau Dandes Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan selengkapnya Roni Hisage dari RRI Wamena.
2: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau Dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan Dandes ke depannya.
3: Tuntutan yang kita berikan kepada para pelaku ini cukup tinggi. Ini tujuan kita adalah untuk memberikan efek jera, karena nilai kerugiannya juga yang sangat fantastis ya. Sampai 168 miliar. Dari 8 terdakwa ini kita tuntut paling tinggi 13 tahun, tapi dengan dendanya 500 juta, terus pidana tambahan dari kita 107 miliar. Nah, itu kalau misalnya diakumulasi, dia tidak melakukan pembayaran, itu sekitar 19 tahun.
2: Sementara itu, Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jayawijaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan,

0: kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 rupiah per kilogram. Simak laporan Ani Karlina dari RRI Jayapura.
2: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
3: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik. Tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya ada 80, cabai Padang keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga, tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Nggak menurun juga. Ya, maunya stabil saja, Mbak. Nggak usah mahal-mahal, nggak usah terlalu murah gitu toh, biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu toh, tidak beratan gitu toh, kalau terlalu mahal juga kasihan nanti. Tapi barang kering-kering semua naik semua, sama saja.
2: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
4: Karena naik semua barang, kayak cabai, bawang merah itu yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80, kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55 gitu. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa naik semua. Kasihan tuh, maksudnya kalau mau kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi gitu loh. Kayak bisa kayak semula harga-harga gitu, nggak melonjak terus. Kalau sudah naik nggak mau turun-turun gitu.
2: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
1: Masyarakat adat Subfior Barnapa di Kabupaten Biak Numfor menyatakan dukungan terhadap pembangunan bandar antariksa melalui 6 poin pernyataan sikap. Dukungan ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat serta Papua secara umum. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
5: Masyarakat adat Sufior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin dukungan terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidorandas Kankengan Karabiak, Rabu 24 Juni 2026. Pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh Samuel Kapitarau selaku Mananwir Sufior Ande di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan bandar antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6 poin pernyataan sikap tersebut diantaranya mengakui bahwa penyerahan tanah adat untuk kepentingan pembangunan telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua melalui mekanisme musyawarah adat sejak tahun 1980, mengakui keabsahan dokumen-dokumen adat dan administrasi yang menjadi dasar penyerahan dimaksud, menghormati keputusan adat yang telah diambil oleh para leluhur dan orang tua sebagai keputusan yang sah menurut hukum adat, mendukung penuh pembangunan bandar antariksa di wilayah yang telah diserahkan oleh para pemilik hak ulayat adat, dan berharap pembangunan bandar antariksa dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, pendidikan teknologi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat Biak serta masyarakat umum, serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, fakta hukum, dan hak-hak masyarakat adat dalam semangat persatuan pembangunan dan kemajuan bersama.
6: Adat yang mengikat seluruh keturunan dan komunitas pemilik hak wilayah sepanjang berkepentingan dengan kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa sampai dengan hari ini, kami selaku masyarakat adat Mananmir R, Mananmir Sufyor, Mananmir Barnapa tetap mengakui, menghormati, dan mendukung keputusan adat yang telah diambil oleh para orang tua dan leluhur kami terkait penyerahan wilayah tersebut untuk kepentingan pembangunan bandar antariksa. Dokumen kami didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan bandar antariksa merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemajuan bangsa sekaligus membuka peluang perubahan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat di wilayah Biak pada umumnya dan masyarakat adat pemilik hak wilayah pada khususnya.
5: Sementara itu, Ketua 1 Dewan Adat Kankain Karkara Biak, Supri Manggun Demianus Wakman menilai hal tersebut penting disampaikan kepada masyarakat dan berharap kehadiran bandar antariksa ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
7: Proses-proses yang terjadi yang terkait dengan penyerahan lokasi untuk kepentingan bandar antariksa itu dari tadi sudah disampaikan dan menurut hemat kami berdasarkan seluruh proses dan penyerahan pengalihan hak lalu kemudian surat-surat lain yang terkait dengan pengakuan hak berita acara dan juga bukti-bukti lain yang mungkin juga terkait dengan proses pembelian pembayaran tanaman yang saya juga secara sesuatu saya sudah lihat bahwa ya cukup banyak yang kemudian menerima hasil dari pembelajaran soal tanaman-tanaman tumbuh. Nah, dengan demikian dari proses-proses itu, saya menyatakan, ini menyatakan hari ini, bahwa secara legalitas hukum, proses penyerahan itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Kita pasti ya.
5: Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan bersama pernyataan tersebut oleh para mananwir, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
1: Warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtipmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
8: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedur Rahman mengatakan ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
9: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah. Apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini, bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
8: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtipmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
10: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
8: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia, menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
11: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita lihat hari itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
8: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 jadi ruang generasi muda Papua Tengah kembangkan bakat. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
12: Puluhan pelajar dari berbagai daerah di Papua Tengah ambil bagian dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti 6 jenis perlombaan. Beberapa di antaranya yakni lomba tari kreasi, lomba kuliner, fashion show, musik akustik, serta sejumlah cabang seni budaya lainnya yang menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka. Panitia juga menyiapkan hadiah pembinaan bagi para pemenang. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Sementara juara umum akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan 7 kabupaten yang tidak meraih juara umum akan menerima uang apresiasi masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang membuka kegiatan pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenali jati diri, serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
13: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar CMAS-CMK Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Saya percaya dengan festival ini kita sedang meletakkan sebuah dasar fondasi bagi setiap umat manusia untuk mengenali dari mana mereka datang dan siapa mereka sesungguhnya, identitas mereka selama mereka ada di dunia ini. Kami ada di sini adalah bagian dari orang Papua yang tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya, dan kami secara pribadi mengucap syukur karena budaya Papua masih ada di negara-negara maju mulai kehilangan budaya, dan budaya ini lebih mahal dari emas dan tembaga yang punya kita hari ini. Ini menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang Malaysia yang ada di atas tanah ini.
12: Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bertemu dan belajar dari pengalaman baru. Meski memiliki waktu persiapan yang singkat dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Kabupaten Puncak tetap mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti seluruh kategori perlombaan yang dipertandingkan. Guru pendamping dari Kabupaten Puncak, Riz Hayanti, mengungkapkan kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana para peserta memperoleh pengalaman dan keberanian untuk mengenal dunia di luar daerah mereka.
14: Kebetulan di Kabupaten kami itu hanya, di Kabupaten Kota itu hanya ada satu SMA dan satu SMK. Di distrik lain pun ada, tetapi itu harus ditempuh dengan perjalanan udara. Sehingga gabungan daripada pelajar SMA Negeri 1 Ilaga dan juga SMK Negeri 1 Ilaga. Kalah menang itu hal biasa, tapi yang kami harapkan bahwa ini menjadi ajang bagi anak-anak kami untuk boleh keluar dari zona nyaman mereka dan melihat ke dunia luar apa yang sedang terjadi di luar. Mereka belajar, mereka bawa pulang untuk dijadikan sebagai pengalaman.
12: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang dan diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua Tengah untuk terus mengembangkan bakat sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Berita terakhir, Kevi Kepan Tanah Merah menggelar Jambore Anak Sekami tingkat Kevi Kepan di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan iman Katolik bagi anak-anak sejak dini agar semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Yohanes Dugoden dari RRI Bovendigul.
15: Pelaksanaan Jambore Sekami tingkat Kevi Kepan Tanah Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat Kevi Kepan Paroki Hati Kudus Tanah Merah, dan saat ini pelaksanaan Jambore Sekami Anak digelar di Asiki, Distrik Jair, Paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Rangkaian kegiatan Jambore Anak kedua yang digelar di Asiki, Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini, sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuanik Projo.
16: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang tersebut dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang sekarang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak ini dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik. Mereka juga sendiri bisa menjadi semangat dengan moto mereka, children of children itu, teman berteman itu bisa ya, sungguh-sungguh menjiwai hidup mereka supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, stasiun mereka masing-masing, bagaimana iman itu tetap terpelihara, iman Katolik.
15: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami Kevi Kepan Tanah Merah diikuti 4 paroki, Paroki Barkerio, Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan sekami pusat Kevi Kepan bersama Paroki Bakerio bertolak dari pusat Kevi Kepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
17: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.28 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, baru saja kita ikuti tadi Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua yang kami relay langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Kembali ke Pro 1 RRI Serui, akan kami hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Tentu saja kami barengi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas malam hari Anda, menambah semangat juga boleh menjadi inspirasi bagi Anda. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Istri, dimana saja Anda berada, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Istri di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Istri. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Dan Anda yang mungkin sudah melepas lelah di malam hari ini dengan beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga tercinta Anda, kami ucapkan selamat malam dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta Anda.
1: Cuma tertidur dalam kesunyian yang sabar di ujung tanjung.
0: Ya benar, kami juga mau ucapkan selamat malam ya, khusus buat Bapak Denny Gomarni yang saat ini sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, Bapak Denny Gomar mau request lagu dari Krisya ya, Pergilah Kasih. Oke, siap Bapak Denny, akan kami hadirkan. Spesial buat Bapak Denny Gomar yang saat ini sedang monit ya, juga buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang saat ini sedang memonitor siaran kami. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 19:56 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami sampaikan terkait dengan penyiaran Piala Dunia yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Serui. Kami sampaikan jadwal pertandingannya untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, pendengar, di pukul 5 dini hari waktu Indonesia Timur, yang akan bertanding adalah tim Curaçao dan juga Pantai Gading. Ya, dan ada Ekuador dan juga Jerman di grup A. Ya, kemudian di pukul 8 ada Jepang dan juga Swedia. Dan Tunisia yang akan bertanding melawan Belanda. Di pukul 11 waktu Indonesia Timur, yang akan bertanding adalah Turki dan Amerika Serikat dan juga Paraguay dan Australia. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa siaran yang akan kami hadirkan juga di program Satu RRI Serui yang akan kami relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Anda dapat dengarkan siaran pertandingan bola melalui frekuensi 96,4 MHz.

Oke, baik pendengar, untuk jadwal siaran ya, pertandingan Piala Dunia ya akan berlangsung di hari Jumat 26 Juni 2026 yang akan dapat Anda dengarkan melalui Programa 1 juga Programa 3 RRI Jakarta. Yang akan disiarkan adalah pertandingan antara Ekuador dan juga Jerman di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan juga di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda dapat mengikuti, mendengarkan ya, siaran langsung pertandingan antara Jepang dan Swedia.

0: Tsunami!
1: Lari, lari! Gue lari ke atas Tsunami, Bu!
2: Woy, putus jembatan! Putus jembatan, ya Allah!
3: Ya Allah,
4: sepenggal kisah dari bencana yang terjadi di Palu. Kami persembahkan dalam Sandiwara Radio dengan judul Pesan Cinta di Teluk Palu.
5: Cinta, cinta. Astaga, kemana semua ini anak-anak? Sepinya di rumah. Arif, baru dulu dia kunci lagi pintu.
6: Kenapa, Ma? Bahar juga saya datang, kok semua marah-marah?
5: Eh, ada apa di rumah, Dan? Saya pikir tidak ada orang. Terus kenapa kau mitipi melaut?
6: Eh, malas saya, Ma. Kan sudah kau juga mau jual di pasar.
5: Hey.
6: Bahar juga ini musim ombak besar. Hanya orang berani saja yang pergi melaut.
5: Astaga, Pak, terlalu banyak kau mencupi alasan. Yang malas lah, musim ombak lah. Terus kapan kesian mau berubah? Eh, kita juga butuh makan, Pak. Coba lihat kita punya tetangga. Tiap hari dorang turun melaut. Dorang itu bisa biaya anaknya sekolah. Bisa hidup layak, kasihan.

0: Kau saja pi melaut, capek terus sabar dengar kau mengeluh. Mendingan sapi warung kopi, pi bajudi, cari keuntungan di sana.
1: Astagfirullahalazim bapak, sadar-sadar pak. Saya ini hanya ingin keluarga kita baik-baik. Stop itu judi pak, bapak tidak takut dosa.
0: Ah, sudah Joma, tidak usah kau ceramahi saya terus. Pi bapak masak jauh sana, nanti saya pulang-ulang.
1: Tapi pak, sebentar lagi sudah mau maghrib, bapak tidak sholat.
0: Eh, nanti Joma, sampai teman-teman sobat tunggu di warung kopi sana.
1: Ya Allah, berikan hamba kesabaran ya Allah. Berikan petunjuk sama suami hamba.
2: Matahari mulai beranjak pergi. Suasana rumah Ibu Fatima yang ada di perkampungan nelayan Talise masih terlihat sepi. Hanya terdengar suara deburan ombak yang memecah di bibir pantai. Malam pun mulai tiba. Seperti biasa, para pemilik kafe sudah mulai mempersiapkan dagangannya di pinggiran pantai Talise yang memang memiliki pemandangan yang sangat indah di malam hari. Ibu Fatima sebelumnya juga punya satu tempat di pantai Talise itu untuk berjualan. Tetapi karena kehabisan modal, akhirnya Ibu Fatima berjualan sayur di pasar. Sementara suami Ibu Fatima, Pak Madan, kesehariannya sebagai nelayan, tetapi jarang melaut dan hanya berjudi menghambur-hamburkan uang.
3: Ma, Mama,
4: hey,
3: Mama di mana?
4: Kenapa Cinta? Kenapa teriak-teriak kah? Di dapur Mama ini?
3: Ih, Mama, saya jengkel.
4: Kenapa lagi kah?
3: Tadi Papa saya ketemu di warung kopi ujung jalan sana, Mama.
4: Nah, terus?
3: Tadi saya mau minta uang untuk bayar kuliah, tapi Papa dia marah-marah saya. Papa bilang katanya minta uang sama Mama. Padahal saya tahu penghasilannya Mama itu hanya cukup untuk makan kita orang saja.
4: Cinta, Cinta. Sudah, tidak usah dipikirkan itu. Nanti Mama cari jalan keluarnya, ya. Sekarang pi mandi sana. Habis itu kita makan.
3: Iya, dan Ma. Semoga Kakak Arif bisa bantu keuangannya kita, Mama, ya.
4: Hei, so di mana itu kakakmu? Kenapa jam begini belum pulang?
3: Barangkali Kakak Arif lagi sibuk beantar pesanannya orang, Ma.
4: Oh, syukurlah. Kadang Mama kasihnya itu kakakmu, nak. Kerja keras bantu Mama dan Papa. Apalagi ini bapakmu, so tidak ada peduliin keluarga kesian.
3: Mama, sabar Mama, eh. Semoga keluarganya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
4: Amin.
2: Suasana malam di Pantai Talise semakin ramai. Para pengunjung datang silih berganti. Kali ini suasana benar-benar ramai karena besok akan ada pembukaan festival Palu Nomuni. Banyak tamu yang datang di kota Palu ini. Tapi berbeda dengan suasana hati Ibu Fatima. Malam ini, Ibu Fatima terlihat sangat sedih. Duduk termenung seorang diri, tatapannya hampa memikirkan kondisi ekonomi keluarga dan ketidakharmonisan hubungan dengan Pak Madan suaminya.
5: Ma, kenapa Mama duduk sendirian?
4: Aduh, bekasi kaget Mama kau, sini nak, coba duduk sini. Coba memperhatikan sepanjang pantai ini. Bagus, eh? Semua pohon-pohon dihiasi lampu warna-warni. Cantik, dan kita pergi rumah juga ikut terlihat gagah. Dikena sinarnya itu lampu-lampu. Padahal kita pergi rumah sore.
5: Ma, walaupun rumah kita begini, alhamdulillah, kita tidak kena panas lagi. Orang sudah tidak kena hujan juga. Ma, pernah saya baca, kota Palu ini kawasannya unik.
4: Iya,
5: Ma. Terus ada sungainya, ada gunungnya, ada teluknya, ada lembah, terus ada juga bukit. Dan satu lagi itu, Mama,
4: apa
5: ada pantainya. Makanya kota Palu itu disebut kota lima dimensi. Ma, cuma Mama perhatikan, pantai ini tenang sekali, ya. Seperti hatinya Mama, dan tenang.
4: Iya, Mo. Memangnya kau tahu hatinya Mama ada tenang?
5: Tahu lah, Mama. Ma, ayo Mama, kita masuk sudah. Di luar ini dingin, kasihan Mama, sakit nanti. Mari Joma, masuk angin lagi nanti Mama.
4: Sedikit lagi, nah, sedikit lagi. Mama tunggu dulu Bapakmu pulang.
5: Ya ampun Mama, Papa tidak usah ditunggu, nanti juga pulang.
4: Jangan.
5: Biar saja saya bantu tunggu Mama. Tidur sudah Mama, besok subuh Mama mau pergi pasar lagi, bajual sayur lagi.
4: Oh, iya dan, Mama tidur duluan Joy.
2: Malam pun semakin larut. Ibu Fatimah dengan perasaan tidak menentu memikirkan sang suami yang entah di mana. Hingga pagi pun menjelang.
0: Ma, Mama, buka dulu pintunya. Gimana semua orang di rumah ini? Tiada mau buka pintu. Cinta, Arif.
3: Iya Pak, iya, tunggu Pak.
0: Bapak juga kok Cinta. Saudara tadi Papa batok-toki pintu, tidak ada juga kau menyaut. Mana mamamu?
3: Anu Pak, tadi saya baca cuci piring di belakang Pak. Mama sudah ke pasar Pak, baju jual.
0: Kakakmu Arif?
3: Kakak Arif ada bantar Mama Pak. Mungkin Kakak Arif juga langsung bawa ojek.
0: Nah deh ceritamu. Bi bikinkan Papa sarapan. Dari tadi malam Papa belum makan.
3: Iya Pak, tunggu saya masakan dulu Papa ya.
0: Heran saya. Tiap hari rumahnya seperti neraka. Tiada yang menyenangkan. Mana ini perahu tiada peguna. Tidak bisa menghasilkan ikan yang banyak.
6: Hei Pak Madan, ada apa leh?
0: Ada apa, apa, apa, ada apa? Bahas sekali kok bertanya Iqbal.
6: Oh, iya, saya tahu jawabannya. Pasti karena Komio sudah punya banyak uang karena hasil judi kan?
0: Bah, diam saja kau Iqbal, bukan urusannya Komio itu.
6: Bukan begitu Pak Madan. Sebagai sahabat, saya turut prihatin dengan keadaan Komio. Kasihan istrimu. Pagi-pagi buta sudah ke pasar untuk jualan. Sementara Komio hanya enak-enakan berjudi. Ayo lah Madan, kita melaut lagi.
0: Hah, sudah juga Iqbal. Kalau Komio mau pergi melaut, bisa aja.
6: Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum.
0: Ada-ada saya Iqbal itu. Saya mau ikut. Berani-berani ibadah yang sehati saya. Cinta. Mana Cintanya? Cinta?
3: Iya, Pak. Ini sarapannya Papa. Tapi saya tidak bisa tunggu Papa selesai makan, ya. Saya mau ke kampus, Pak. Mungkin sore saya baru pulang.
0: Bisa aja kau. So lapar sekali Papa ini.
2: Dengan sangat lahap, Pak Madan menghabiskan makanannya tanpa memperhatikan lagi Cinta yang harus segera ke kampus.
0: Kenyang saya. Naruhnya mataku. Tidur dulu saya.
2: Hembusan angin laut yang sepoi-sepoi membuat Pak Madan tidak bisa menahan kantuknya.
5: Ama, Papa Le, lelap sekali tidurnya.
4: Jangan ribut Arif. Biarkan juga Papa mau beristirahat.
5: Mama ini masih juga dia perhatikan Papa. Padahal Papa itu sudah jahat sama Mama. Kalau tidak lapar atau kehabis uangnya itu, mana udah pulang?
4: Astaga, tidak boleh bicara begitu, Nak. Biar bagaimana juga itu bapamu tuh.
5: Mama ini sabar sekali jadi orang. Nanti kalau saya menikah, saya mau cari perempuan yang kayak Mama ini, Le. So cantik, penyayang, sabar, terus ibadahnya bagus. Memang Mama ini is the best.
4: Patendi terus jo Mama . Itu sudah kewajibannya Mama, Nak. Taat sama suami, agama, terus harus juga sayang sama anak-anak. Jadi kau Arif tetap jadi anaknya Mama yang baik.
5: Ya iyalah Ma, itu pasti. Saya ingin membahagiakan Mama, Papa. Makanya saya ini Mama bekerja sambil kuliah. Doakan saya Mama .
4: Sudah pasti itu Nak.
5: Kalau begitu saya pergi dulu Mama .
4: Oh iya Nak.
5: Kalau sebentar saya tidak bisa jemput Mama, Mama minta tolong sama Cinta saja Jo . Mumpung kota Palu ini lagi rame, pasti banyak orderan.
4: Iyo pergi Jo, tidak apa-apa. Mama bisa kok pergi sendiri.
0: Mama, sampai apa suara motor tadi itu?
4: Suara motornya Arif, Pak.
0: Anak-anak sekarang susah sekali diatur. DP mau saja diikuti. Kasih tahu Arif sana, Ma. Saya teh mau dia jadi tukang ojek. Ojek apa ulang itu DP nama itu, Ma?
4: Ojek online, Pak.
0: Ya, itu tadi ojek online. Tapi yang Papa mau, dia fokus kuliah.
4: Tapi, Pak, kalau Arif dia tidak kerja, bagaimana kasihan biaya kuliahnya? Bapak saja sudah pernah melaut. Hanya mau andalkan judi saja.
0: Badiam saya kok Fatimah. Intinya saya ini masih bawa usaha.
4: Tapi Pak itu judi dilarang agama. Uang judi juga tidak berkah, kasihan Pak.
0: Ini semua yang bikin saya malas di rumah. Tiap hari baku salah terus dengan kau. Sudah, mau tidur saya. Jangan kau lupa Fatimah, kasih bawa saya nanti jam 6 sore. Sebentar malam ada pembukaan festival Nomoni. Saya mau bantu teman-teman di warung kopi.
4: Sudah tidur Pak, sudah masuk waktu asar ini. Sholat dulu.
0: Nanti saja Mama. Kau saja pergi duluan.
4: Astagfirullah Bapak, nanti-nanti terus. Akhirnya tidak dijalankan.
1: Apalagi kita punya rumah ini dekat dengan pantai.
0: Kenapa kau lihat dengan pantai, Kama? Takut kau miring tsunami?
1: Bapak ini bapak anak enteng. Paling tidak kita harus tahu kalau gempa terjadi, apa yang kita harus lakukan. Ya Allah.
0: Kau ini kayak petugas bencana saja. Sudah, mau pergi tidur dulu saya. Tapi jangan kau lupa, Fatima, jam 6 sore nanti kau kasih bangun saya.
1: Bangun dulu. Saya ini jam 4 mau ada pengajian di kelurahan. Tapi insya Allah sebelum jam 6 saya sudah di rumah.
0: Sudah, terserah mama saja.
2: Sore itu, suasana pantai Talise sangat ramai. Beberapa jam lagi akan dibuka festival Palunomoni. Tamu yang datang sudah mulai memadati lokasi di pantai Talise itu. Selain tamu, terlihat pedagang kaki lima yang juga tidak mau ketinggalan untuk turut serta membuka lapaknya. Tapi kemeriahan ini tidak berpengaruh bagi Pak Madan. Rasa ngantuk yang luar biasa karena sering begadang membuatnya tertidur lelap. Dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan guncangan yang begitu dahsyat.
0: Astagfirullahaladzim, mimpi saya ini. Siapa malah pasir gantian koi? Gempa! Lari, cepat keluar rumah ini.
7: Pak Madan, keluar, gempa ini sangat kuat. Cepat, selamatkan diri, ayo jauhi pantai ini.
0: Ya ampun, itu suara Iqbal. Bagaimana saya bisa keluar ini? Kemana?
2: Guncangan gempa yang sangat kuat membuat hampir seluruh rumah Pak Madan rusak. Dia terjebak dalam rumahnya. Sementara teriakan dan suara tangis terdengar di sepanjang pantai Talise itu. Dan tidak lama kemudian, gelombang air laut pun menyapu daratan sepanjang pantai Talise itu. Terjadilah tsunami. Di tempat yang berbeda, tepatnya di kantor kelurahan, di mana Ibu Fatima sedang mengikuti pengajian.
1: Astagfirullah, ya Allah. Ibu Salma, anak-anakku bagaimana?
4: Ibu Fatima,
1: suamiku Ibu Salma tadi sudah tidur. Ya Allah, semoga keluarga baik-baik saja. Saya harus pulang sekarang, Ibu Salma.
4: Ibu Fatima, mau kemana? Jangan dekat bangunan itu, Ibu. Masih ada gempa di sana. Kasihan.
1: Ibu Salma, saya harus pulang. Kasihan suami saya tadi lagi tertidur di rumah. Terus anak-anak saya, jatuh. Mereka gimana?
4: Tapi Ibu, ini sudah gelap. Mati lampu, kasihan. Tadi Pak Lura bilang kita tidak boleh kemana-mana dulu. Karena menurut kabar, ada tsunami di sana, Bu.
1: Tsunami? Astagfirullah, Ibu Salma. Ibu Fatima,
4: mari kita berdoa sama-sama, Bu. Tadi suami saya juga sedang di rumah lagi perbaiki mesin perahunya, kasihan. Semoga mereka semua selamat, Ibu.
1: Amin ya Allah, tolong lindungi keluarga hamba ya Allah.
4: Sabar saja dulu, kita tunggu saja kabar. Semoga ada yang mengetahui keberadaannya mereka, Bu.
2: Suasana kepanikan terlihat jelas di malam itu. Masing-masing ingin mengetahui keberadaan keluarga mereka, termasuk Ibu Fatima. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena hari semakin gelap. Ditambah lagi jaringan listrik dan akses komunikasi terputus total. Mereka hanya bisa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya datanglah Pak Iqbal di tempat itu. Dengan tergopoh-gopoh memanggil-manggil nama istrinya.
7: Salma, adakah kau di situ?
1: Bu Salma, itu seperti suara Pak Iqbal ya?
8: Iya, itu suara suami saya.
4: Iya, Pak, saya di sini.
7: Istriku,
9: Akhirnya saya bisa menemukan istriku. Terima kasih Allah.
10: Kenapa Bapak basah kuyup begini? Apa yang terjadi, Pak?
11: Pak Iqbal, bagaimana suami saya, Pak Iqbal? Kok melihat suami saya, Pak Iqbal? Dia selamat ya?
9: Begini, Bu Fatimah. Tadi waktu gempa terjadi, saya sedang berada di luar rumah memperbaiki mesin perahu yang sedang rusak. Saya sempat melihat rumah ibu yang hampir sebagian roboh.
11: Astagfirullah.
9: Betapa dahsyatnya gempa ini. Dan saya berteriak-teriak memanggil Pak Madan, tapi tidak ada jawaban, Bu.
4: Sabar,
9: karena sudah panik.
4: Sabar.
9: Saat itu air laut sudah mulai naik. Akhirnya saya berlari sekuat tenaga. Itu pun saya sempat tersapu air laut. Tapi saya memegang tiang bangunan yang masih kokoh. Akhirnya saya pun selamat dan berjalan sampai tiba di tempat ini, Bu.
10: Ya Allah, Pak. Tanganmu luka. Luka tergores apa ini, Pak?
9: Tenanglah, Bu. Yang penting saya masih bisa selamat.
10: Ya Alhamdulillah,
11: saya,
10: Pak.
11: Pak Iqbal.
10: Sudah,
11: apa masih mungkin suami saya selamat, Pak Iqbal?
9: Insya Allah, Bu. Kita berdoa sama-sama saja, ya.
2: Dalam suasana hening yang mencekam, hanya doa yang bisa dipanjatkan. Sesekali gempa susulan masih saja terjadi. Ibu Fatimah terlihat sangat sedih memikirkan suami dan anak-anaknya.
12: Mohon Bapak Ibu tetap tenang ya. Kami masih berusaha untuk menyelamatkan warga yang tinggal di pesisir pantai. Dan kami mohon bantuan jika ada yang mau bergabung bersama kami untuk penyelamatan ini, kami silahkan. Karena di sini kita sama-sama terdampak bencana ini. Semoga masih banyak warga yang selamat, mengingat tsunami begitu cepat datangnya dan menyapu seluruh rumah dan bangunan. Bahkan lokasi tempat pembukaan Palu Nomoni juga tersapu oleh tsunami.
13: Saya mau ikut bergabung, Pak. Bisakah saya ikut bergabung?
14: Loh, Ari, kok kamu di sini?
13: Om Iqbal. Om, tadi saya baca mamaku. Di mana mamaku ini? Belum ada saya ketemu.
9: Alhamdulillah, akhirnya kamu selamat, Nay. Ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Adikmu mana?
13: Apa, Om? Mamaku. Di mana mamaku, Om?
9: Iya, ibumu ada di sini, di kantor kelurahan ini. Kebetulan tadi sore mengikuti pengajian di sini bersama ibu-ibu yang lain. Dan istriku. Mereka baik-baik saja, Nay. Terus, kamu belum jawab pertanyaan Bapak, Rip. Adikmu Cinta di mana?
13: Alhamdulillah, ya Allah, kalau mamaku baik-baik saja. Cinta saya tidak tahu kabarnya bagaimana, Om. Terus papaku juga saya tidak tahu di mana tempatnya sekarang. Terus mamaku ada di mana sekarang, Om?
9: Tenanglah. Ibumu sedang bersama dengan Ibu Lura dan yang lainnya sedang mempersiapkan makanan ala kadarnya. Kasihan di sini banyak anak kecil yang kelaparan. Yuk temui dulu ibumu, setelah itu kita ikut bergabung dengan tim Sarna.
2: Kesedihan Ibu Fatimah sedikit terobati setelah bertemu dengan anaknya Arif. Walaupun dalam hati kecil selalu bertanya, bagaimana keadaan suami yang dicintainya itu? Dan malam pun semakin larut. Seluruh warga yang berkumpul di kantor kelurahan tidak bisa istirahat dengan tenang karena gempa susulan masih ada. Dan mereka diminta untuk terus waspada. Sampai akhirnya waktu subuh pun menjelang.
13: Ma, saya pamit ikut bergabung dengan teman-teman tim SAR dulu, Ma. Doakan saya, Ma. Semoga saya bisa menemukan Papa dengan cinta.
11: Iya, Nak. Pergilah. Mama akan selalu berdoa untukmu. Bukan hanya untuk menyelamatkan Bapak dan adikmu, Nak. Tapi ini demi kemanusiaan. Kita masih diberikan kesempatan hidup dalam bencana ini. Banyak-banyaklah berbuat baik, anakku. Pergi, Juna.
12: Ayo, bapak-bapak, kita berangkat menuju TKP. Perlengkapan sudah disiapkan.
2: Akhirnya, Arif, Pak Iqbal, dan warga lainnya ikut bergabung bersama tim SAR untuk menolong korban gempa dan tsunami. Ketika tiba di lokasi, mereka melihat begitu banyak jenazah di pinggir pantai. Sangat memilukan. Tsunami sudah menelan begitu banyak korban. Tidak ada yang tersisa, termasuk rumah Ibu Fatimah yang tertinggal hanya lantainya saja. Dan pada saat itu terdengar sayup-sayup.
15: Tolong,
4: Sepertinya ada suara orang minta tolong. Tapi di mana, eh?
12: Bapak-bapak, coba lihat di pantai ujung itu. Sepertinya ada orang yang mengapung di sana. Terlihat seperti ada perahu. Ayo kita ke sana dengan perahu karet ini.
4: Ya benar, Pak. Kayaknya saya ada dengar orang minta tolong. Ayo, Pak Iqbal. Kita ikuti ayo, tim SAR itu.
12: Ayo.
2: Dengan bergegas, mereka pun menuju ke tempat suara itu berasal. Tibalah mereka dan melihat sebuah perahu yang terbalik. Dan di sisinya ada seseorang yang terlihat sangat lemah, berpegangan di bagian sisi perahu yang terbalik itu. Orang itu adalah Pak Madan.
4: Pak, ya Allah, ini papa saya, ya Allah. Ya Allah, ini papaku.
12: Ayo kita selamatkan, bawa ke perahu. Pelan-pelan ya, kasihan, bapak ini sudah sangat lemah.
13: Ya Allah, papa. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya papa ditemukan juga, ya Allah. Sabar ya, Pak, sabar. Kita akan membawa papa ke tempat yang aman.
2: Dengan perasaan sedih bercampur bahagia, akhirnya Arif bersama rombongan tim SAR membawa Pak Madan ke daratan setelah beberapa jam diombang-ambingkan oleh gelombang tsunami. Sesampai di kantor kelurahan yang menjadi salah satu posko bencana yang dibuat oleh tim SAR, saat itu betapa bahagianya hati Ibu Fatima melihat suami yang dicintainya ditemukan dalam kondisi selamat walaupun terlihat sangat lemah.
0: Ma, maafkan papa, Ma. Selama ini papa sudah membuat mama susah. Papa menyesal, Ma. Sangat menyesal. Betapa kejadian ini membuka mata hati papa. Allah sangat baik sama kita, Ma. Masih memberikan kesempatan kepada kita, Ma. Ampuni saya, Ma. Ya Allah.
11: Sudah, Pak. Sudah, jangan menangis lagi, ya. Alhamdulillah Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk dapat bertemu. Itu artinya kita harus saling introspeksi diri, Pak.
0: Ma, cinta mana, Ma? Cinta mana?
11: Ya.
0: Papa sangat berdosa kepadanya. Anak perempuan papa satu-satunya sudah papa sia-siakan. Mama tahu, terakhir papa menyuruhnya membuat sarapan. Dan cinta minta uang untuk kuliah. Tapi papa tidak kasih. Papa hanya gunakan untuk modal judi. Ya Allah.
11: Allah.
0: Betapa berdosanya aku ini, ya Allah.
11: Anakku cinta. Sudahlah, Pak. Ayo kita tenang dulu. Anak kita Arif masih berusaha mencari cinta, Pak. Sudah, Pak, tenang dulu ya. Ayo, Bapak harus minum. Setelah itu makan dulu ya, Pak.
13: Ma.
11: Ya, Arif.
13: Saya tadi ke kampus mencari cinta, Ma.
11: Terus?
13: Tapi menurut info dari temannya, cinta pergi ke Petobo, ke rumah Lia, Ma.
11: Ya Allah, cinta.
13: Cinta pergi buat tugas kelompok. Sementara di Petobo kabarnya juga parah, Ma.
11: Astagfirullah, ya Allah.
13: Terjadi tanah bergerak di sana, Ma.
11: Pa.
13: Banyak rumah yang tertimbun dan banyak warga yang tidak selamat, Ma.
11: Ya Allah,
0: Pak. Arif, jadi adikmu di sana gimana, Arif? Ya
11: cinta,
0: Allah.
11: Pa.
0: Selamatkan anak hamba, ya Allah.
11: Ya Allah.
2: Siapa yang menyangka kejadian seperti ini akan menimpa? Semua merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Sudah hampir seminggu sejak kejadian gempa dan tsunami terjadi, tapi cinta belum juga ditemukan. Keluarga Pak Madan terus berusaha untuk mencari dan mencari, sampai pada suatu ketika.
0: Cinta, kamu kemana saja, nak? Papa sangat rindu padamu, nak.
15: Cinta senang mendengar kata-kata itu, Pak. Selama ini, Cinta berharap Papa tetap sayang sama Cinta.
0: Iya, nak. Sesungguhnya, hati kecil Papa ini mengatakan bahwa Cinta adalah permata hati Papa. Maafkan, selama ini Papa sudah membuat Cinta kecewa. Besok kita ke kampus untuk bayar uang kuliahmu ya, sayang.
15: Cinta sudah tidak berpikirkan itu lagi. Cinta cuma mau bilang sama Papa, tolong jaga Kakak dan Mama ya. Jangan jahat lagi sama mereka, Pak. Cinta akan tetap ada di hati Papa, di hati Mama, di hati Kakak. Ikhlaskan Cinta ya, Pak.
0: Cinta, Cinta.
11: Pak,
0: kamu kemana, nak?
11: Pa,
0: Cinta.
11: Pak, bangun, Pak. Ya Allah, Pak. Kenapa Papa panggil terus namanya Cinta?
0: Astagfirullahaladzim.
11: Ya Allah.
0: Ya Allah, Ma. Ternyata Papa mimpi. Mimpi ketemu Cinta.
11: Cinta.
0: Cinta anakku.
11: Papa.
0: Papa sayang padamu. Papa janji akan menjaga Mama dan Kakakmu.
11: Cinta.
0: Papa janji tidak akan jatuh lagi, sayang. Papa ikhlas melepasmu. Cinta anakku.
11: Cinta.

Demikianlah Sandiwara Radio, pesan cinta di Teluk Palu. Persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu, Dr. Andes Haji Zahral Muzaini MM. Penulis naskah Maria Immaculata. Sutradara Deci Masi. Ilustrasi musik Mahmudin Usman Jumba. Teknik dan rekaman Yason Patras. Dengan para pendukung Joko Nurcahyo, Waode Rina Mustika, Abdul Jabar, Umi Kalsum Jawas, Muhammad Arif Lahubu, Nur Fadilah, Anjas Poli, pengantar cerita Ervina Sugi. Sampai jumpa.

Ya, dan pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama Radio Republik Indonesia program 1 RRI Serui di 96,4 FM Serui malam ini. Saya Hansel Mansai balik lagi ya menemani kebersamaan Anda selepas tadi ada rekan saya Christine Padua yang sudah menemani kebersamaan Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Ya, baru saja kita simak drama radio produksi Angkasa One RRI dan masih kami hadirkan deretan hiburan. Bersama kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Juga kembali akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara deretan hiburan, kolaborasi musik ya kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan dorang semua warga masyarakat Kota Serui.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, 59 menit sudah beranjak dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan kami usai dulu ya deretan hiburan yang sudah hadir menemani kebersamaan malam kita. Kami akan hadirkan kembali selepas warta berita sentral bersama Pro 3 RRI dari Jalan Medan Merdeka 4 dan 5.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heru Santo juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak jusnis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: J- Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel.

0: Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
6: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
7: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
8: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
9: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
8: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
9: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di Sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
10: Senang. Senang sekali.
11: Tiga ya, Pak?
10: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
9: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
12: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
13: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
14: Yang lama kita dengan keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
16: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
15: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
17: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
15: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
18: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
19: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
20: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
21: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
19: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
22: Oh.
1: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
3: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.

0: Apapun bagaimana terjadi duel-duel, tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador, sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor punggung 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman, yaitu Kai Havertz. Namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan, sayang berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih mundur lagi ke belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones, saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia. Gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-8, menit ke-40, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
1: terlalu memberi ruang.
2: Memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain

0: belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan tidak mengawal ketat dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini, ya.
1: Ya, tendangan bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ecuador, sudah Joshua Kimmich ucapkan ke sana. Oh, berbahaya kini, Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ecuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali jaga gawang Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada David Raul, umpan ke sumber gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ecuador, namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ecuador, namun potong lagi, berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ecuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri, nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dia di sektor kiri pertahanan sendiri, oh mampu direbut tadi oleh John, oh tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ecuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich, ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan, di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ecuador, Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana? Ke sektor kanan tadi, oh berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ecuador, masih selamatlah kini gawang dari Ecuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ecuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz, Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ecuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ecuador, dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman, tadi mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi, bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ecuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ecuador, umpan pendek Musiala mampu dipokasi bola sepenuhnya, umpan lagi langsung shooting, cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ecuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
2: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ecuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ecuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ecuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecha. Mecha maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah, mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri. Penyerangan David Raum, kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vite yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite. Pedro Vite sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 13 Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan, bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan. Mundur saja ke belakang, dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yepua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan, penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali, jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yeboa, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hincapi, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kita nantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hiati sudah dilakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh apa yang terjadi, mampu lagi dikuasai penyerang oleh John, mampu umpan nomor 61 Alan Hubak, tetulah mungkin kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya, namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan, oh kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador, kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman, tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapang pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador, umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk area kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hincai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri, umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik, umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador, umpan satu kanan Fritz, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu, bagaimana tadi dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi, namun Fritz nomor 22, ada David umpan ke mulut gawang, Kai Havertz lakukan sundulan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger, umpan Perez saja kepala, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Raum. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri. Mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador. Tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman. Dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz. Mampu dia melewati Wirtz. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya. Dan tarik lagi ke belakang. Kepada Joel tadi. Sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak. William. Umpan lagi.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu sana Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador, akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirtz dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, oh tidak mampu tadi umpannya. Gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman. Namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi. Dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung hingga memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi kan bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirtz. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain. Di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja dari Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi. Terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cacurkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentur badan lagi, namun bisa sekuat sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Penso tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play, tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan, nomor punggung 17 Wirtz lasukan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah lakukan lemparan ke dalam tadi. Ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger. Umpan 1-2 kerjasama dia masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembalikan lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador. Namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pasa dimasuknya. Namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua di dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapi, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada Joan Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Nelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah lewat 3 di setengah permainan. Berikan kepada nomor punggung 23, ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Valorant, which dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19 berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger. Namun sayang, bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, untuk mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan kepada Juan Yebua. Maksudnya terjadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan. Berikan kepada Joel Ortones, nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Ah, sayang sekali, nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hincapi, berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan. Dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: Diri, Erma menyampaikan, dalam pendataan, petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya, maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
1: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
0: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak, karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
2: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
0: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
3: Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Disdik Sulawesi Selatan dalam mewujudkan sekolah unggulan SMP-SMA Boarding School terintegrasi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
4: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo, Makassar. Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
5: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP-SMA. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami kesini karena SMP kan itu kewenangan kota. Yeah. Nah, makanya kami kesini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
4: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aji Sleman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
6: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis, Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya. Nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

0: Sulawesi Selatan.
1: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
2: Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMA N1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
3: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan,

0: baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sin bersama Anda dalam Indonesia menyapa pagi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan nanti kami akan hadirkan siaran langsung bersama dengan rekan kami Tomo Hakim yang akan memandu jalannya pertandingan lanjutan atau fase pertandingan terakhir di fase grup F antara Jepang menghadapi Swedia. Dan sebelum itu tentu nanti kami akan membahas kira-kira bagaimana jalannya pertandingan di pagi hari ini antara Jepang menghadapi Swedia. Mampukah Jepang untuk memetik kemenangan ataupun imbang untuk bisa langsung lolos ke babak selanjutnya, atau justru Swedia yang akan memberikan atau perlawanan yang sengit dan mencuri kesempatan untuk menuju ke babak berikutnya. Dan berikut kami hadirkan perbincangan kami bersama dengan Estu Santosa, pemerhati sepak bola tanah air. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia tergabung dalam grup F di mana Belanda saat ini memimpin klasemen dengan poin 4, diikuti Jepang dengan poin 4, Swedia dengan poin 6, dan Tunisia belum mendapatkan poin atau 0. Dan pertandingan pada pagi hari ini akan berlangsung secara bersamaan antara Jepang menghadapi Swedia dan Tunisia menghadapi Belanda. Dan bagaimana kans Jepang ataupun Swedia di pertandingan terakhir fase grup F ini, kami telah bersama dengan Bung Estu Santosa. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga Bung.
3: Selamat pagi Bung Rudi.
2: Iya. Kalau tadi mengejutkan Bung ya, Ekuador menang dari Jerman.
3: Oh iya.
2: Artinya Ekuador menempatkan dirinya untuk bisa memperoleh kesempatan peringkat 3 terbaik, masih terbuka.
3: Iya.
2: Dengan poin 4-nya.
3: Ya pasti belajar dari Ekuador tadi, iya. Belajar dari kemarin South Africa yang
2: Korea Selatan.
3: Ya, Korea Selatan gitu. Sebenarnya secara performa kan Korea Selatan lebih diunggulkan gitu. Mm-hmm. Tapi kan ketika bermain nothing tulus.
2: Oke.
3: Okay. Itu salah satu, menurut saya salah satu keunggulan tim-tim yang di round 3 ini mengejutkan. Dan peringkat 3 terbaik itu kan karena hitungannya poin ya. Kalau hanya menang sekali sebenarnya belum aman.
2: Yeah.
3: Jadi kalau mereka bisa menang sekali atau seri sekali 4 gitu, itu mungkin
2: masih ada kesempatan.
3: Jauh lebih aman dibandingkan timnya lain, apalagi

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.